0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke Danlanut, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Parti setinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah

0: wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
7: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
8: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
9: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
8: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
7: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
8: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
10: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
8: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
12: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas nih. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis ternyata aktif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
11: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
13: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
11: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
14: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
15: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
14: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya, baik. Baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati. Tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008, dalam usia 88 tahun, setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster, sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita. Jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Nah, saudara pendengar, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca hari ini untuk Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai ini didominasi dengan cuaca udara kabur ya, dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Riau edisi hari ini. Namun sewaktu-waktu cuaca akan terjadi perubahan, jadi untuk itu tetap waspada, tetap jaga kesehatan untuk kita semua.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara ombak menjadi musik pembuka, angin laut menjadi penyejuk, dan garis pantai seolah mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Di bagian utara Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, ada sebuah kawasan pesisir yang menawarkan suasana tersebut. Pantai yang berada di Kecamatan Rupat Utara ini bukan sekadar hamparan pasir dan laut. Di balik bentang alamnya terdapat cerita tentang masyarakat pesisir, kehidupan nelayan, potensi pariwisata, dan harapan agar keindahan alam tetap terjaga sekaligus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Saudara pendengar, pagi itu suasana Tanjung Lapin terasa begitu lapang. Angin bergerak perlahan dari arah laut. Ombak datang dan pergi menyentuh bibir pantai. Sesekali terdengar suara burung di kejauhan. Bagi pengunjung, suasana seperti ini mungkin sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang menjadi daya tarik. Di sini, wisatawan dapat menikmati pantai tanpa harus terburu-buru. Duduk memandang laut, berjalan menyusuri pesisir, atau sekadar mengabadikan momen ketika langit, laut, dan pasir berpadu dalam satu panorama.

pendengar, Pantai Tanjung Lapin menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di kawasan Rupat Utara. Karakter kawasan pesisirnya memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai dengan nuansa yang lebih tenang. Laut yang terbentang luas seakan tidak memiliki batas. Pasir menjadi ruang bagi pengunjung untuk berjalan dan bermain. Sementara angin laut menghadirkan kesejukan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan.

Pendengar, bagi sebagian orang, berwisata bukan selalu tentang mencari tempat yang ramai. Kadang yang dicari justru adalah tempat untuk menenangkan pikiran. Dan Tanjung Lapin menawarkan ruang tersebut. Nah, saudara pendengar, perjalanan menuju sebuah destinasi wisata juga menjadi bagian dari cerita. Untuk mencapai Rupat Utara, wisatawan perlu menempuh perjalanan menuju kawasan Pulau Rupat. Perjalanan tersebut memberi kesempatan bagi pengunjung untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat pesisir. Permukiman, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesampainya di kawasan pantai, suasana berubah. Suara kendaraan perlahan tergantikan oleh suara angin dan ombak. Disinilah perjalanan

terasa seperti menemukan jeda. Jeda dari rutinitas, jeda dari kepadatan, dan mungkin jeda untuk kembali mengingat bahwa alam memiliki cara sederhana untuk membuat manusia merasa tenang.

pendengar, tetapi Tanjung Lapin bukan hanya tentang wisatawan. Ada masyarakat yang hidup dan menggantungkan aktivitasnya dari kawasan pesisir. Laut bagi masyarakat Rupat Utara bukan sekadar pemandangan. Laut adalah bagian dari kehidupan. Dari sanalah aktivitas nelayan berlangsung. Dari kawasan pesisir pula, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat berkembang. Karena itu, ketika pariwisata tumbuh, yang diharapkan bukan hanya semakin banyaknya wisatawan yang datang. Lebih jauh lagi, pariwisata diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, hingga produk ekonomi kreatif dan oleh-oleh khas daerah.

pendengar, jika dikelola secara berkelanjutan, Pantai Tanjung Lapin memiliki peluang untuk terus berkembang sebagai salah satu daya tarik wisata bahari di Kabupaten Bengkalis. Potensi itu tidak hanya terletak pada keindahan pantainya, ada pengalaman wisata yang dapat dikembangkan. Wisata bahari, wisata keluarga, wisata fotografi, wisata kuliner, hingga wisata berbasis kehidupan masyarakat dan budaya pesisir. Bagi wisatawan, pengalaman semacam ini memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar foto untuk diunggah ke media sosial. Ada cerita yang dibawa pulang, cerita tentang perjalanan, tentang masyarakat, tentang alam, dan tentang bagaimana sebuah kawasan pesisir berusaha tumbuh bersama pariwisata. Namun pendengar, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Semakin dikenal sebuah destinasi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Pantai yang indah tidak akan bertahan hanya karena alam. Ia membutuhkan kepedulian manusia. Sampah yang dibuang sembarangan, kerusakan vegetasi pesisir, dan perilaku wisata yang tidak bertanggung jawab dapat perlahan mengurangi keindahan sebuah destinasi. Karena itu, pendengar, setiap pengunjung memiliki peran. Bawa kembali sampah kita. Jangan merusak lingkungan. Jangan mengambil apa yang seharusnya tetap menjadi bagian dari alam. Dan hormati masyarakat serta budaya lokal. Sederhana sebenarnya, menikmati alam tidak harus meninggalkan jejak kerusakan. Justru, wisatawan yang baik adalah mereka yang datang membawa rasa kagum dan pulang membawa kenangan tanpa meninggalkan masalah. Nah, saudara pendengar, ketika hari mulai beranjak sore, Tanjung Lapin kembali menghadirkan wajah yang berbeda. Cahaya matahari perlahan berubah, warna langit mulai menghangat, ombak masih bergerak seperti biasa. Namun, suasana menjadi lebih tenang. Di titik inilah kita mungkin memahami bahwa wisata sebenarnya bukan sekadar soal destinasi. Wisata adalah pengalaman, pengalaman melihat tempat baru, bertemu orang baru, mendengar cerita yang berbeda, dan sesekali menemukan kembali diri sendiri. Tanjung Lapin mungkin tidak menawarkan gemerlap kota, tidak pula menawarkan kemewahan yang berlebihan. Tetapi, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menikmati alam, dan ruang untuk mengingat bahwa kekayaan sebuah daerah tidak selalu tersimpan di gedung-gedung tinggi. Kadang, kekayaan itu ada di pantai, di laut, di masyarakat, dan di alam yang masih terjaga. Saudara pendengar, Pantai Tanjung Lapin di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis adalah salah satu cerita tentang bagaimana alam, masyarakat, dan pariwisata dapat berjalan berdampingan. Keindahannya menjadi alasan untuk datang, masyarakatnya menjadi alasan untuk mengenal, dan alamnya menjadi alasan untuk kita jaga. Karena destinasi wisata terbaik bukan hanya tempat yang indah ketika kita kunjungi hari ini, tetapi tempat yang masih indah ketika anak-anak kita datang berkunjung di masa depan. Dari Pantai Tanjung Lapin, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, kita belajar satu hal. Alam yang indah adalah anugerah, tetapi menjaga keindahannya adalah tanggung jawab bersama.

0: Ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
5: Mas, cuman motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak nyusahin aja.
3: Mari bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, Dek?
3: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, enggak percaya.
6: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
7: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Eh, kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa, saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu Bu.
4: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
8: Perlombaan dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
9: Iyo, Yai ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak segitunya manggil wong cantik ni.
8: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
9: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
8: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
9: Yo, ya siap.

Saudara pendengar, pagi biasanya menjadi waktu ketika kehidupan dimulai. Orang-orang membuka pintu rumah. Anak-anak bersiap beraktivitas. Sebagian masyarakat mulai bekerja. Udara pagi diharapkan menjadi udara yang segar untuk mengawali hari. Namun, bagaimana jika udara yang kita hirup justru membawa bau asap? Bagaimana jika pandangan yang biasanya terbuka berubah menjadi samar? Dan bagaimana jika sebuah titik api yang awalnya terlihat kecil perlahan berubah menjadi kepulan asap yang mengganggu kehidupan banyak orang? Inilah persoalan kebakaran hutan dan lahan. Persoalan yang bukan hanya tentang api, tetapi tentang udara, tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang keselamatan, dan tentang kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Api tidak mengenal batas administrasi. Ia tidak memahami mana lahan milik siapa. Ketika kondisi mendukung, api dapat bergerak mengikuti bahan bakar yang tersedia, angin, dan kondisi lingkungan yang kering. Apa yang bermula dari satu titik dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dan ketika vegetasi terbakar, persoalannya tidak berhenti pada hilangnya tanaman. Asap yang dihasilkan dapat menyebar mengikuti arah angin. Masyarakat yang berada jauh dari lokasi kebakaran pun dapat merasakan dampaknya.

Pendengar, jarak boleh berbeda, tetapi udara yang kita hirup adalah milik bersama. Karena itulah, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan milik pemilik lahan atau petugas pemadam. Ini adalah persoalan kita bersama. Ketika kabut asap mulai menyelimuti suatu wilayah, aktivitas masyarakat ikut berubah. Pengendara harus lebih berhati-hati ketika jarak pandang menurun. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Sekolah dan tempat kerja dapat menghadapi gangguan aktivitas. Dan bagi kelompok rentan, paparan asap menjadi perhatian yang lebih serius. Pendengar, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Bagi sebagian orang, api mungkin dianggap sebagai cara cepat untuk membersihkan lahan. Tetapi, cepat bukan berarti aman. Api dapat menyebar, terlebih ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup. Lahan yang awalnya hendak dibersihkan dapat berubah menjadi sumber kebakaran yang sulit dikendalikan. Nah, pendengar, disinilah pentingnya mengubah cara pandang. Jangan melihat api hanya dari manfaatnya sesaat. Lihat juga akibat yang muncul setelahnya. Berapa banyak udara yang tercemar? Berapa banyak masyarakat yang terdampak? Berapa luas lingkungan yang mungkin rusak? Dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan kebakaran? Saudara pendengar, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Di dalamnya ada kehidupan. Ada tumbuhan, ada satwa, ada tanah dan air. Ada ekosistem yang terbentuk melalui proses panjang. Ketika hutan terbakar, proses pemulihannya tidak berlangsung dalam hitungan hari. Apa yang hilang hari ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali. Dan dampak kebakaran juga tidak selalu terlihat dengan mata. Kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, degradasi tanah, serta meningkatnya emisi karbon. Semua menjadi bagian dari konsekuensi yang harus kita pikirkan. Karena itu, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menunggu api membesar kemudian berusaha memadamkannya.

Saudara pendengar, ketika masyarakat melihat asap dari kejauhan, ada orang-orang yang justru bergerak mendekatinya. Petugas pemadam, tim gabungan, relawan, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Mereka bekerja untuk mengendalikan api sebelum semakin meluas. Pekerjaan yang tidak sederhana. Panas, asap, medan yang sulit, dan resiko keselamatan yang selalu ada. Masyarakat sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan kebakaran. Kewaspadaan dimulai dari lingkungan sendiri. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara yang dapat memicu kebakaran. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan jangan menganggap remeh asap atau titik api yang terlihat kecil. Jika menemukan kebakaran, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan mengambil resiko menghadapi api yang sudah membesar tanpa perlengkapan dan kemampuan yang memadai. Ada sesuatu yang sering kita anggap biasa karena selalu tersedia. Udara, kita menghirupnya tanpa berpikir. Namun, ketika asap datang, kita baru menyadari betapa berharganya udara bersih. Anak-anak membutuhkan udara untuk tumbuh. Orang tua membutuhkan udara untuk menjalani aktivitas. Para pekerja membutuhkan udara untuk bekerja. Dan kita semua membutuhkan udara yang sehat untuk menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga udara bukan pekerjaan satu kelompok. Bukan hanya tugas pemerintah. Bukan hanya tugas petugas pemadam. Tetapi, tanggung jawab setiap orang. Kebakaran hutan dan lahan selalu meninggalkan pesan. Pesan yang tertulis di atas tanah yang menghitam, pesan yang terlihat dari pepohonan yang terbakar, dan pesan yang terasa ketika udara berubah menjadi asap. Bahwa api yang kita anggap kecil bisa membawa dampak yang besar. Bahwa membuka lahan dengan membakar bukan sekadar persoalan memilih cara yang cepat. Dan bahwa lingkungan yang rusak bukan hanya menjadi masalah hari ini, tetapi dapat menjadi beban bagi generasi berikutnya. Mari kita berhenti menganggap kebakaran sebagai sesuatu yang biasa. Mari cegah sebelum terjadi. Mari jaga lahan tanpa membakar. Mari lindungi hutan. Dan mari menjaga udara yang menjadi kebutuhan kita semua. Karena pada akhirnya, kita mungkin berbeda pekerjaan, berbeda tempat tinggal, dan berbeda aktivitas, tetapi ada satu hal yang sama. Kita semua menghirup udara yang sama.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
4: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
3: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
4: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
3: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
5: Narkoba, jangan coba-coba.
0: Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati. Tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa prakemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro 1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro 2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro 3 sebagai kanal berita terkini. Pro 4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro 5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah jalannya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa. Selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Brancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kerja itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Du?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500, telur puyuh isinya itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Du melayani?
1: Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Du tantangan Pak Du jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama, sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa ya. Cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya Minggu 6 September 2026. Jangan lewatkan berkah untuk menyimak informasi berikutnya. Dinamika Olahraga hadir tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah anugerah menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan mengingatkan kita betapa indahnya bertoleransi antar kepercayaan. Keberagaman adalah kebersamaan

0: Dinamika Olahraga.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya

City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premièrement Sakari. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pembalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Gasly is out of the parabolica. Can he do something?

0: back over the line. Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
1: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
2: I'm so happy and I'm so pleased.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
1: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami Kudus. Merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain pun bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi De Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol serta menerima umpan Prianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Batul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Juwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawan, dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa normal GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Humadat bata menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, selamat siang saudara pendengar. Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Let's start it.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkelis, masih temani Anda di kabar musik tanah air, pendengar. Dan informasi untuk Anda yang mana Roni Parulian memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya, pendengar. Ya, album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian, ya. Album tersebut melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025. Dua single terbarunya, Uwal Akhir Zaman dan Februari, turut masuk dalam daftar lagu. Berbeda dari album sebelumnya, pendengar, Roni Parulian melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik, ya. Ya, kini lebih memahami arah musik dan karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengar. Ya, pendengar, jadi Roni Parulian saat press conference perilisan album keduanya pada Rabu 2 September, ya, dimana ia menyampaikan album tersebut lebih untuk mendewasakan dirinya dalam bermusik, pendengar. Jadi ia lebih paham yang mana yang mau dibuat, yang mana yang mau dikeluarkan. Dan Roni turut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya. Pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan lagu-lagu lama turut mempengaruhi karya tersebut. Ya, melalui Dunia dan Seisinya, album tersebut Roni ingin mengajak pendengar memahami pola kehidupan sehari-hari. Ya, menurutnya setiap hari memiliki warna dan cerita yang berbeda. Dan pendengar, yang menyebut 10 lagu dalam album tersebut bercerita tentang asmara, ya, dan kehidupan manusia. Tema itu menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi album. Untuk memperkaya warna musiknya, pendengar, Roni Parulian itu menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan album, ya. Krisna Trias, Lava Pratomo, Petra Sihombing, dan Randy Pandugo terlibat dalam proyek tersebut. Ya, sebelumnya, pendengar, Roni Parulian pernah bekerja sama dengan Krisna, ya, Lava dan Randy di album pertamanya, Rahasia Pertama. Sementara itu, Petra Sihombing menjadi sosok baru yang turut mengembangkan warna musiknya. Ya, jadi pendengar, Roni Pandugo menjelaskan proses pengerjaan diawali dengan pembicaraan antara label Roni dan para musisi. Mereka kemudian mencari jalan tengah untuk menemukan benang merah album. Ya, pendengar, album yang berjudul Dunia dan Seisinya sudah dirilis, ya, pada Jumat 4 September yang lalu. Perilisan album tersebut juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa. Ya, pendengar, kita kembali nikmati lagu-lagu pilihan untuk Anda menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Tulus ya, dengan sinyalnya Interaksi. Dan terima kasih masih bersama kami RRI Bengkalis ya. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Apa kabar? Ya, semoga siang ini pendengar Anda semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya sedang menikmati waktu bersama keluarga ataupun teman-teman, atau mungkin masih menjalankan aktivitas di luar rumah ya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat Anda yang sedang menikmati waktu santai di rumah, yang sedang makan siang, atau mungkin masih berada di perjalanan, terima kasih sudah tetap setia di RRI Bengkalis ya, sebagai teman Anda hari ini. Ya pendengar, setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu daerah Nusantara ya, yang tentunya memiliki warna dan cerita beragam untuk kita dengarkan. Selain sajian musik daerah, pendengar, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik untuk Anda dan menambah wawasan kita di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz.
1: RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind. Let's start.

90,7 MHz. Saudara pendengar, saat ini pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Derabang Khalis dan sekitarnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya mukhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya mukhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya mukhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya mukhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: He knows your music. He speaks your mind.
7: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, satu lagu dari daerah Sunda ya, yang dipopulerkan oleh Abel Jednika dan Nani. Dan pendengar, kita masih di Budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, dengan mendengarkan lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke yang kami pilih satu persatu pendengar. Dan di kesempatan ini pendengar, kami akan memberikan informasi ya terkait dengan tradisi lamaran di Madura pendengar, yang penuh dengan nilai filosofis ya. Ya pendengar, tradisi meminang dalam budaya Madura yang kaya akan simbolisme ya mendalam, yang mencerminkan etika tinggi dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Ya, hal ini disampaikan oleh budayawan Sampang pendengar, Temenggung Bustomi Irwan, yang mana ia menjelaskan bahwa setiap tahap dalam proses lamaran tidak disampaikan secara vulgar ya, melainkan dibungkus lewat bahasa simbolik dan kiasan halus atau bahasa kiasan. Ya, komunikasi tersirat ini pendengar berfungsi untuk menjaga perasaan kedua belah pihak serta memastikan proses menyatukan dua keluarga besar dapat berjalan harmonis. Ya, pendengar, budayawan Sampang Tumenggung Bustomi itu menyampaikan prosesi awal itu biasanya dimulai dengan tahap ngangene ya, atau mengui, yaitu kunjungan informal dari perwakilan keluarga pria untuk memantau situasi calon mempelai wanita dan tahap penjajakan tersebut. Ya, utusan dari pihak pria itu akan menggunakan kalimat kiasan pendengar, seperti menanyakan apakah bunga di kebun sudah ada yang memetik atau memiliki. Ya, kemudian pihak keluarga wanita pun akan membalas dengan simbolis serupa untuk menunjukkan apakah putri mereka masih bebas atau sudah terikat hubungan dengan pria lain. Ya, Bustomi juga menyampaikan pendengar, jika sinyal awal positif, proses berlanjut ke tahap masa OT ya, atau lamaran resmi yang melibatkan pembawaan seserahan khas. Menurut Bustomi, pendengar, barang-barang bawaan tersebut bukanlah sekedar hiasan atau pembuktian materi ya, melainkan wujud simbolik komitmen ya. Pisang, susu, tetel, wajik dan sirih, pinang dan beberapa lainnya kerap menjadi bawaan wajib ya, yang menyimbolkan harapan agar hubungan kedua calon mempelai selalu erat, manis dan berlandaskan rasa saling menghormati. Ya, pendengar, lebih lanjut perempuan Madura menduduki posisi yang sangat terhormat sebagai simbol prestise ya, marwah dan kesucian keluarga. Bahasa simbolik dalam pinangan menjadi benteng agar prosesi sakral ini tidak terkesan layaknya transaksi komersial ya, melainkan sebuah ritual adat yang menempatkan wanita pada derajat tertinggi. Ya, kesantunan bertukar kata selama masa lamaran ini menjadi tolak ukur kesiapan moral calon pengantin pria sebelum memikul tanggung jawab pernikahan. Ya, pendengar, Bustomi juga mengkhawatirkan ya penurunan pemahaman generasi muda terhadap esensi dan nilai filosofis di balik tradisi meminang ini di tengah derasnya arus modernisasi. Ia mengajak masyarakat untuk terus merawat literasi budaya dan bahasa kiasan Madura agar tidak punah di gilas zaman pendengar. Dan ia juga berharap pemanfaatan dokumentasi digital dan pendidikan adat dapat terus digalakkan ya, agar generasi baru
tetap memahami kedalaman makna moral yang diwariskan oleh para leluhur Madura. Ya, mendengar demikian ya, filosofi prosesi lamaran yang terbahas hari ini disampaikan oleh budayawan Sampang Tumagung Bustomi Irwan, pendengar. Dan kita kembali nikmati lagu-lagu daerah berikutnya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Orang Hutan Squad ya, dari Aceh, berjudul Meusuraya. Ya, pendengar, Meusuraya berasal dari bahasa Aceh ya, yang berarti gotong royong. Ya, lagu ini menceritakan sebagai penerus ya, dan berbagai bahasa di lagu ini. Ada bahasa Aceh ya pendengar, juga bahasa Gayo Bukit, bahasa Gayo Lues, Alas, Aceh Tamiang, Semulwe, Devayan, Kluwet, dan bahasa Indonesia. Ya pendengar, perpukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak berita daerah Riau bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha.
1: Kegiatannya seru, terus terorganisir juga kayak dari panitianya ya. Caranya juga semoga continue ya Kak, tahun depan ada lagi.

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI hadirkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Lomba mewarnai menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuatsik FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru. RRI hadirkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
2: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa terpenuhi.

0: 46 sudah mencapai 100%. Dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan dari Raifest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legends, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung band dan juga dance.
1: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
2: Lomba mewarnai menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitasnya. Selengkapnya Ribi Ralikatasya melaporkan.
3: RRI Fest 2026 menghadirkan beragam kegiatan yang dapat diikuti masyarakat, salah satunya lomba mewarnai yang diikuti anak-anak. Melalui perlombaan ini, peserta dapat menuangkan kreativitas mereka melalui gambar yang disediakan sekaligus menambah pengalaman dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan RRI Pekanbaru. Salah satu peserta, Dira, mengaku senang mengikuti lomba mewarnai terutama karena dapat mewarnai gambar yang disediakan dalam perlombaan.
4: Seru dan suka.
3: Sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Devi, menilai pelaksanaan lomba berjalan dengan baik dan memberikan kesan positif bagi peserta.
5: Kegiatannya seru ya, Michi? Kegiatannya seru, terus terorganisir juga kayak dari panitianya ya. Caranya juga semoga continue ya, Kak. Tahun depan ada lagi ya.
3: Lomba mewarnai menjadi salah satu dari berbagai kegiatan yang dihadirkan dalam RRI Fest 2026 yang berlangsung mulai pagi hingga sore hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Mendengar informasi selanjutnya, UPT BK RSUD Bengkalis gelar Forum Konsultasi Publik dan Review Standar Pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik dan Review Standar Pelayanan tahun 2026. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami terlebih di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindak lanjut dan laksanakan beban koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan masuk rumah sakit, tetap melakukan pantauan dan evaluasi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
6: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, di antaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
8: Bahwa hasil review ini ada sebuah pembanding pelayanan apotik dari apotik itu dan mereka memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan nanti dikumpul lagi, tapi mereka tidak ada ini karena tak mungkin pulang pak. Pergi balik lagi nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotik ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan kita kesempatan yang sama ini, yakni penambahan Pak. Penambahan tenaga itu tadi, apakah dari pengangkatan dari medical kapal waktu itu memang di betul,
6: sementara itu, Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit. Di antaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kepulauan Meranti, Asrorudin, menghimbau panitia pemilihan kepala desa untuk bersikap netral. Tidak hanya itu, panitia juga diharapkan mampu mengajak warga untuk hadir mencoblos ke TPS. Kontributor Muhammad Isna

0: Ini RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Tahapan penetapan calon kepala desa dan penyambutan nomor urut resmi berakhir. Desa Beting menjadi desa terakhir yang melaksanakan tahapan tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kepulauan Meranti Asrorudin mengatakan tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar pemilih tetap atau DPT pada 12 desa yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Asrorudin mengingatkan seluruh panitia untuk bersikap netral demi terciptanya pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Tidak hanya itu, partisipasi pemilih juga menjadi perhatian dan diharapkan panitia mampu mengajak warganya untuk hadir dan menyalurkan hak suara ke TPS.
2: Kami untuk pelaksana panitia dan jajaran untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemimpin di desa itu wajib menjaga kenetralan selaku panitia dan memberikan kepada pemahaman kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kepulauan Meranti Ardat mengapresiasi kinerja panitia di seluruh desa yang menggelar pilkada serentak. Ia berharap tahapan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.
3: Selama tahap yang telah berjalan, mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap penetapan calon dan pencabutan undi, alhamdulillah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini berjalan.
1: Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun ini akan dilaksanakan di 12 desa yang ada di Kepulauan Meranti. Diharapkan pelaksanaan tahapan yang tersisa bisa berjalan dengan baik. Warga juga dihimbau untuk hadir dan menyalurkan hak suaranya pada pilkada serentak 8 Oktober mendatang. Kontributor Muhammad Syahrani, RRI.

0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Balipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan bisa memberikan tuntutan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wat Adi Aksa ke-81, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Balipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
2: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan, karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan kedepannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
1: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara yang ada.
3: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini kan hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Minggu-minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat mungkin kan ada hal yang dapat dicapkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang intelijen gitu.
1: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan terkini. RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.

0: Baik pendengar, untuk laporan terkini saat ini kita sudah tersambung bersama rekan kita Tengku Lem di lapangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terkait imbas erupsi dari meletusnya anak Gunung Krakatau di mana saat ini kita sudah tersambung. Selamat siang Tengku.
1: Selamat siang Pranoto.
0: Ya, baik, silakan untuk laporannya Tengku.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dapat saya laporkan bahwa sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada hari ini mengalami penundaan akibat dari dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Sehingga saat ini, pada hari ini, Minggu 6 September 2020, 11:15 waktu Indonesia Barat tadi siang sudah terdapat 24 penerbangan yang mengalami penundaan baik dari Pekanbaru ke Jakarta maupun sebaliknya dari Jakarta menuju Pekanbaru. Penumpang tidak bisa diberangkatkan karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta ditutup sehingga dilakukan penyesuaian operasional bandara.

0: kita ikut kompetisi juga di Liga Top Score seri nasional kemarin. Owner atau founder dari Liga Top Score secara resmi menunjukkan baru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Score. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Score-nya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Score.
1: Rencana pelaksanaan Liga Top Score seri nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI hadirkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Lomba mewarnai menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Bengkalis ya, di 90,7 MHz. Hari ini Minggu 9 September 2026 kembali temani Anda di Prodangdut bersama saya Al Hidayat hingga pukul 15 nanti ya. Ya, apa kabar semuanya pendengar? Kami harap siang ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Ya, buat Anda yang sedang santai di rumah, masih menikmati makan siang bersama keluarga barangkali ya, dan sedang berkumpul bersama teman-teman, atau mungkin masih bekerja di hari Minggu ya, tetap semangat dan terima kasih sudah bersama kami ya. Baiklah pendengar, kita kembali di program Prodangdut. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0823-8836-4742. Kita sapa dulu pendengar. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa ini?
1: Dengan ini Bang dekat, suka jadi Putri Puyuh.
0: Nini di suka jadi Puyuh, di mana tuh? Belum tahu lagi.
1: Pulau Padang.
0: Pangkalan Batang.
1: Di Pulau Padang, Bang.
0: Oh, di Pulau Padang. Oke, salam kenal untuk semuanya di Pulau Padang. Ya, apa kabar, sehat?
1: Kabar sehat, alhamdulillah.
0: Ada mau diputarkan lagu apa hari ini, Nini?
1: Lagu Ikhlas dari Oki Fitri.
0: Ikhlas dari Oki Fitri.
1: Iya.
0: Oke. Ikhlas. Ada salam-salam, mau pesan-pesan?
1: Salam-salam tamu untuk Kak Sida. Untuk Mah Mai.
0: Oke.
1: Untuk Musi Sabar.
0: Iya.
1: Untuk Kak Imar. Untuk Kak Asma.
0: Iya.
1: Untuk semuanya lah yang mendengarkan radio RRI.
0: Oke, Mbak Nini.
1: Itu aja Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nini tadi ya di Suka Jadi. Suka Jadi mana tadi ya, lupa. Oke, pendengar, kita terima telepon berikutnya. Terima kasih kepada Nini tadi ya sudah bergabung perdana ya. Salam kenal untuk Nini. Oke, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Kabar Kak Al?
0: Iya, kabar baik, alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah Kak.
0: Mbak Yati sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Makan dah siang nih.
1: Alhamdulillah, mau selesai Kak. Mau
0: selesai dah. Oke lah kalau gitu. Alhamdulillah. Lagu.
1: Amin. Lagunya Memori Daun Pisang Kak.
0: Memori Daun Pisang.
1: Yang versi Iwan.
0: Oke, baik. Memori.
1: Kirim salam ya Kak.
0: Oke, silakan.
1: Buatnya Kak Al, semoga sehat selalu.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut adalah kita. Silakan di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI ya, pokabokaan.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Amin.
0: Mbak Rumi ya.
1: Iya iya dong. Siapa lagi?
0: Oke, sehat ya Mbak Rumi.
1: Amin, alhamdulillah. Begitu juga untuk Kak Al, semakin semangat, sehat.
0: Ya.
1: Jaya selalu, sukses selalu. Amin.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, lagu kita nih Kak Al.
0: Apa lagunya? Lagu yang baru. Jangan lagu lama-lama.
1: Lagu. Lagu baru apa Kak Al?
0: Lagu baru apa ya, banyak nih.
1: Yang DJ lah sih kan, remix.
0: DJ. Ayu Ting Ting mau.
1: Ayu Ting Ting kan udah tadi nak.
0: Belum.
1: Apa judul Ayu Ting Ting?
0: Ayu Ting Ting kayak yang terbaru 2 bulan yang lalu sepertinya Mbak.
1: Udah lagu kayak gitu Kak, minta lagu Gubuk Bambu aja lah versi cewek yang remix.
0: Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu.
0: Gebuk Bambu dari siapa nih?
1: Ada tuh Remi kemarin, ada saya minta kemarin dah.
0: Gebuk Bambu.
1: Okay. Cewek yang nyanyi itu ada.
0: Iyalah, kami carikan dulu. Semoga ada.
1: Ada tuh kemarin ada minta sama Kak Ijan.
0: Versi remix ya.
1: Remix dia, Gebuk Bambu cewek. Kalau tak salah Revina yang nyanyi dah.
0: Revina.
1: Kalau tak salah lah.
0: Tak punya Alfia yang ada.
1: Alfia lah.
0: Alfira.
1: Alfira, yang penting Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu ya, okay lah. Siap.
1: Yolah, ya. Salam pertama untuk Al.
0: Ya.
1: Keluarga baik selalu ya Kak Al. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya.
0: Amin amin.
1: Untuk Umi Yati tadi tuh, selamat sampai dah malam dalam tugas. Mudah-mudahan diberkahkan juga rezekinya untuk Om juga dan diberi kebahagiaan selalu. Datu untuk Kak Miri di Hang Tua, moga sehat selalu. Dan untuk Mamang juga dengan cintanya, moga akan abadi selalu. Untuk Nanang juga, untuk Rana, moga sehat selalu.
0: Oke.
1: Datu untuknya Watan, ayah Joko dengan cintanya.

0: Okeylah kalau gitu untuk Tengku yang marah eh. Semoga sehat selalu Tengku. Ha. Datu tu maunya, ingat maunya, sabun mandi tu maunya, licin tu bawa silang.
1: Oh gitu.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Dia dapat lagu semalam cinta sabun mandi, tapi ulang sabun mandi tu kan licin. Kalau licin sabun mandi hilanglah ke seberang begininya.
1: Itulah.
0: Okeylah kak, titip apa aja lah, titip doa aja lah kita semua udah sehat selalu, udah diberkahi rezekinya, berhati-hati jelas selalu ya kak.
1: Iya, amin.
0: Oke, makasih banyak kak.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rumi. Mbak Rumi ya, yang sudah bergabung. Silakan berikutnya pendengar di 0803-88-364-42. Halo, Prodang Dut.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Apa kabarnya Dek Dayat?
1: Kabar baik, siapa ini?
2: Bu Elis di Penampi Dek.
1: Oh, Bu Elis di Penampi. Ya, sehat ya.
2: Ya, sehat.
1: Oke. Di
2: lagunya, Dek.
1: Iya, lagu apa?
2: Tak sanggup lagi diriku bertahan.
1: Tak sanggup lagi diriku bertahan. Apa sebab?
2: Ya. Adalah sebabnya, Dek.
1: Hanya lagu, ya kan?
2: Ada, Dek.
1: Oke, kalau gitulah. Tak sanggup diriku bertahan. Iya, boleh. Silakan. Ya.
2: Kirimnya buat pertama Nenek Anggun.
1: Nenek Anggun.
2: Maman Mang di Kalubapati Tengah.
1: Oke. Okay.
2: Pak Harun di Sungai Apit, Wak Atan di Sungai Rawa. Dan buatnya Tony di Bantan. Terus ya buat adik ya, adik ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eli di Penampi dengar sudah bergabung di sesi kedua. Terima kasih kepada Bu Eli. Kita sapa kembali pendengar. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Ini dengan Pak Arun nih dari Parepare Kampung Rapel
1: Ngapit. Oh, Pak Arun di Parepare.
3: Apa kabar Al?
1: Kabar alhamdulillah baik. Pak Arun, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Apa kegiatan?
3: Langsung request lagu Al.
1: Iyalah, boleh lagu apa?
3: Ini sempat panas nih.
1: Apa lagunya tuh?
3: Badan. Jadi Bapak minta lagu Hujan.
1: Hujan.
3: Dari Eri Susan.
1: Hujan turun lagi gitu.
3: Hujan, hujan turun lagi.
1: Oke.
3: Salam Al.
1: Iya.
3: Salam tamu untuk Al. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Juga untuk Tony di Bantan, Nini Anggun di Penampi, Elia di Parepare, Pak Bakri di Pak Ning Kampung Jawa.
1: Oke. Okay.
3: Juga untuk Bu Elis tadi. Juga untuk Maonga di Tanjung Layang.
1: Iya. Yeah.
3: Atan di Rawa.
1: Oke.
3: Okay. Pak Umar di Tanjung Pisang. Pak Saini di Bengkalis.
1: Oke. Okay.
3: Itu aja Al.
1: Oke, okay, Pak Arun.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arun di Sungai Apit ya. Dan pendengar, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
4: Dari Muhammad Soheh dari Sabah.
1: Dengan siapa?
4: Muhammad Soheh.
1: Oh, Muhammad Toha di Desa Sebau. Oke. Salam kenal Pak.
4: Apa kabar, Toha.
1: Apa kabar? Baik. Pak Toha
4: sudah
1: sehat?
4: Sudah minum teh dah? Belum?
1: Apa tuh?
4: Sudah minum teh?

0: kopi yang sudah teh belum? Oke.
1: Panas-panas minum jus sudah.
0: Ah, panas-panas minum jus. Jus pokat, terus air kelapa.
1: Lagu-lagu.
0: Boleh, lagu apa tuh Pak Toha?
1: Ikan dalam kolam, ikan dalam kuali ya, ikan kolam.
0: Ikan dalam kolam, siap.
1: Yang perempuan ya.
0: Oke, siap Pak Toha.
1: Ya, salam-salam buat penyiar, sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Pendengar RRI, semoga cinta selalu pada RRI.
0: Iya, sekali di udara, itu tetap aja. Di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhammad Toha ya, terima kasih Pak Toha di Desa Sebauk ya. Desa Sebauk ke mana? Yang dekat itu ya, dekat Pangkalan Batang sana tuh ya, kalau enggak salah situ. Oke, pendengar, kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah di request pendengar tadi. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas. Lalu rendam sampai handuk jadi hangat, bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, terima kasih saudara pendengar kembali bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Temani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tadi sebelumnya sudah kita terima ya beberapa penelpon yang ikut bergabung bersama kita. Ada Pak Harun tadi ya di Sungai Apit, Bu Elis ya di Penampi, Mbak Rumi di Bengkalis, dan juga ada Pak Toha tadi ya di Sebau. Ya, Pak Toha ini yang cukup menarik perhatian tadi ya. Sebau mana nih Pak Toha? Sebau Bengkalis atau Sebau Siak? Ya, ternyata pendengar, setelah kita cari tahu, ternyata Bapak Muhammad Toha berada di Sebau Kabupaten Siak ya. Wah, luar biasa pendengar. Artinya program bukan hanya menemani warga Bengkalis ya, tetapi juga ke Sebau Kabupaten Siak Sri Indrapura. Ya, terima kasih untuk Pak Toha tadi ya, dan seluruh pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Dan pendengar, kita masih ada kesempatan ya untuk ikut bincang-bincang, kirim-kirim salam, dan tentunya request lagu dangdut favorit Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sapa kembali pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Malam-malam.
0: Oh, Ma'alung Sungai Alam.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Amin. Sabu,
0: boleh, silakan Ma'alung.
1: Dewi Persik.
0: Ah, Dewi Persik. Yang mana tu?
1: Malung tak tahu nama lagunya, tapi Dewi Persik Dangdut.
0: Okey, kami pilihkan aja.
1: Okeylah. Okay. Jadi salamnya untuk kalau malam berbual semalam wajuan wajuan Pak Erom, semua pasal selalu kerja. Orang keluarga semua yang mendengar jalan radio RI Bengkale. Oleh bapak kami, bapak tengku, semua bapak-bapak lah yang bergabung dalam mulut. Dalam Bengkale. Kemudian mau gak mau cemo itu. Oleh mesti cemalung berada dalam Ulia. Sama alamat Raja Abari. Semoga tak terlalu. Kemudian untuk keluarga khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ma'alung tadi ya. Terima kasih Ma'alung sudah bergabung ya. Masih ada waktu pendengar hingga pukul 15 nanti. Sudah pukul 14 lebih 40 menit ya. Kita sapa kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Al Hidayat?
0: Kabar baik.
2: Nah, oke, lagu lah.
0: Boleh.
2: Lagunya Kursi Pelaminan Biru.
0: Kursi Pelaminan Biru.
2: Pelaminan Biru.
0: Biasanya Rena atau debu-debu jalanan.
2: Tukar-tukar lah.
0: Tukar-tukar. Oke. Oke, siap.
2: Salam malam.
0: Iya, apa tadi lagunya?
2: Pertama buat keluarga minta selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Buat Nana juga tadi di Siak, tadi Dumai semalam dia di Siak. Buat Pak Tengku juga di Kepri, keluarga minta selalu.
0: Okey.
2: Buat Pak Atan juga Sengarawa, keluarga minta. Buat Elia juga di Perbangkung keluarga. Buat Pak Haji juga. Dengan cintanya mengasih sayang Bu Yati. Mengasih sehat selalu. Buat Elia juga di Perbangkung. Buat Mak Jah juga. Buat semua lah. Buat Singkut yang salah namanya.
0: Tadi lagunya apa, Warga Lang?
2: Spesialnya untuk lagu ini, spesialnya untuk Sungguh Diansah di Kepri. Buat sehat selalu. Dengan ucapannya. kalau merenung bintang di langit, jangan lupa lupa di bumi.
0: Oke, okay, cakep.
2: Sayangilah cintanya seperti menyayangi dirimu sendiri.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Oke okay deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tadi? Wak Galang ya. Oke, Wak Galang sudah bergabung. Kita terima kembali penelpon berikutnya pendengar di 0823 8836 4742. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Siapa nih? Di mana?
3: Mak Ayah di Langkat, Kak.
0: Mak Ayah di Langkat. Oke. Lagunya Mak Ayah.
3: Lagunya Egois, Kak.
0: Egois. Siapa Egois?
3: Lesti.
0: Lesti.
3: Salam salamnya buat Kak Al keluarga, moga sehat selalu. Galang buat Tengku Ardiansyah, Pak Haji Alam. Tentunya keluarga semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Raja Kak Al, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, tiga penelpon dan kita masih ada waktu ya. Kita terima satu penelpon lagi sebelum kita akhiri program ini. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Pak?
0: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Bisa lagi tidak?
0: Silakan. Kalau ada waktu nanti kami putarkan.
4: Aku lah gak
0: tahu. Apa lagunya? Pak Nana ya nih. Oke, lagu apa?
4: Lagu Kompang di Palu aja lah, Kak, dari Izam EYI kalau dapat. Kalau tak dapat dah lah.
0: Kompang. Iyalah.
4: Kompang di Palu.
0: Kompang di Palu, iyalah. Kalau dapat kami putarkan nanti ya.
4: Iyalah.
0: Oke.
4: Okay. Salam Pak Zikin ya.
0: Boleh.
4: Untuk keluarga semoga sehat selalu dan di JRRI semoga sehat selalu. Salam sayang selalu. Untuknya Galang semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda semoga sehat selalu. Untuk semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90,7 semoga sehat selalu. Jadi untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu. Dan dilimpahkan rezekinya. Itu aja, Kak, ya.
0: Oke.
4: Okay. Lagu ada, Kak?
0: Lagu ada, aman.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana ya, di Siak. Baiklah pendengar, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi untuk Anda. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Prodangdut sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir ya, yang sudah mengirimkan salam, ikut berbincang-bincang, tentunya request lagu-lagu dangdut pilihan ya. Dan saya Al, mohon maaf apabila selama menemani Anda siang menjelang sore ini ada salah kata, ada ucapan yang kurang berkenan, ataupun ada informasi yang kurang tepat ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga apa yang kami hadirkan di siang ini pendengar bisa memberikan hiburan dan menemani waktu santai Anda di hari Minggu ya. Akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

juga tahu seberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat kan ada hal yang dapat dicontohkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini,

0: apa untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang yang intelijen.
1: Nur menegaskan, masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Rane. Waspada kabut asap yang semakin tebal, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur memberikan masker gratis kepada warga sekitar. Lengkapnya, reporter Azizal melaporkan.
3: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan, Jumat sore membagikan masker kepada warga Ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur, Superman, saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan sebagai langkah antisipasi mengingat semakin tebalnya asap kiriman.

0: Kuala Tunggal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
1: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton di lintasan Telaga Punggur Kuala Tunggal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tunggal ataupun Mengkapan di sini.
0: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, ini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
2: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tunggal. Okay. Dari Telaga Punggur Kuala Tunggal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Tadinya jalur cuma ke Buton aja kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya, itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu, kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
0: Kiprah ASDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
3: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau, bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, toh terhubung dengan Roro juga.
0: Secara keseluruhan, operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional, serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
4: Selanjutnya kita ke RRI.

0: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa tercapai. Itu salah satu contohnya di bidang lingkungan. Kalau polisi punya green policing, kita punya green radio. Nah, ini terkait dengan WAHI kemarin. Kita berkolaborasi begitu juga dengan pemerintah provinsi. Tentunya tujuan ini tentunya harus kita sinergikan.
0: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah mencapai 100%. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat mulai dari senam hingga fashion show.
2: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legend, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
0: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas sepak bola dengan menyiapkan tambahan lapangan yang diharapkan menjadi pusat pembinaan sekaligus mencetak bibit atlet potensial. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, dengan menyediakan lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan para atlet muda. Saat ini satu lapangan sepak bola milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di Kota Pekanbaru. Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia dapat menjadi pusat pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial. Menurut Agung, pembangunan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem olahraga yang mampu menunjang prestasi atlet daerah.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu menunjukkan tadi tentang bagaimana kita bisa bermula dengan tentunya dengan baik dan
4: baik. Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra menyebut Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Penunjukan tersebut, menurut Roni, disampaikan langsung oleh owner atau founder Liga Top Skor. PSSI Kota Pekanbaru kini masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Roni mengatakan jika terrealisasi, kompetisi tersebut akan menghadirkan tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertandingan nantinya direncanakan menggunakan stadion milik Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai lokasi pertandingan.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga di Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjukkan baru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Rencana pelaksanaan Liga Top Skor Seri Nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Padang. Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Fabian Syafitra.
1: Oh senang, bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
2: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
3: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat. Dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
2: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Asman Afandi mengatakan, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
4: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi. Pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
2: Sementara itu, pengunjung RRI Fest, Riza, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga Paralaweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
1: Oh senang, bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh senam, habis itu kita belanja juga di bazar. Sekarang dapat door prize juga. Maju terus, semangat terus dan semakin sukses.
2: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
0: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Bobby Febrianda melaporkan.
5: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaydi kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaydi menyampaikan, meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, sekolah rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaydi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
6: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswi sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah rakyat, kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi siswa-siswi yang non-Muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas Muslim.
5: Wildan Humaydi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai kondisi. Selengkapnya laporan disampaikan Reni Ilda Valantra.
7: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas.
0: Kami lanjutkan berita selanjutnya. Ketersediaan darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fidewati.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, MB Sri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut MB Sri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi, karena stunting berisiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
9: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting itu diidentikan dengan lost generation, yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan, artinya berapa penanggal
8: Dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Fidewati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya, feature dari RRI Ranai. Sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu, di rumah-rumah, meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai disampaikan Marjani.
1: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda. Tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing. Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
2: Apakah BDR tutup perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berlayak, kita tetap memanjang BDR.
1: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan. pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
2: Informasi sementara semput asma atau pernafasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernafasan ini sudah mulai agak meningkat.
1: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah anak-anak Natuna tetap membaca, menulis dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

0: Pendengar, feature dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

Ya, saudara pendengar, tadi sudah Anda simak lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Beragam informasi dari lintas Korwil Nusantara telah disimak tentunya untuk menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda di sore ini. Ya, pendengar, sekarang Anda kembali bersama kami di RRI Pusatu Bengkalis 90,7 MHz dengan ragam informasi menarik untuk Anda simak nantinya. Tetap bersama kami di 90,7 MHz.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
1: Hei, awas ada motor depan lo, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat sore pendengar, apa kabar? Kami harap Anda tetap dalam keadaan sehat ya. Buat Anda yang baru saja selesai bekerja, sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas sore hari ini, tetap semangat. Ya pendengar, kami hadirkan informasi di sore ini untuk Anda terkait dengan erupsi Gunung Krakatau ya. Kami kutip dari BMKG pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar, dan dampaknya terhadap atmosfer, penerbangan serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu pada pukul 8 pagi, BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Ya, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani itu mengungkapkan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang bergerak cepat dengan menerbitkan Significant Meteorology Information atau SIGMEN, adalah peringatan dini untuk cuaca penerbangan. Ya, pertama sesaat setelah erupsi awal pada 4 September 2026 pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat pendengar. Hingga saat ini BMKG telah menerbitkan sebanyak 18 sigmen secara berkala guna menjamin keselamatan navigasi udara. Ya, pendengar, lebih lanjut Andri menjelaskan bahwa abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara pada ketinggian hingga 50.000 kaki, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, bagian selatan, serta Samudra Hindia. Ya, terkait hal ini pendengar, berdasarkan notice to airmen atau NOTAM adalah pemberitahuan resmi penting mengenai penerbangan yang diterbitkan Perum LPP NPI atau AirNav pada 6 September terdapat penutupan sementara operasional Bandar Udara Soekarno-Hatta. Ya, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Bandar Udara Raden Inten 2, dan Bandar Udara Budiarto pada waktu yang berbeda. Kondisi operasional penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan informasi keselamatan penerbangan. Ya, pendengar, langkah penutupan sementara bandar udara akibat sebaran abu vulkanik merupakan hasil kolaborasi dan keputusan bersama seluruh stakeholder penerbangan nasional. Keputusan strategis ini diambil oleh otoritas bandar udara melalui koordinasi intensif bersama BMKG, Perum LPP NPI, serta para pengelola bandar udara yang mencakup unit penyelenggara bandar udara. Dan sinergi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan darurat yang diambil

menempatkan keselamatan operasional penerbangan sebagai prioritas utama. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal BMKG. Let's

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis, masih timur di Anda di sore ceria pendengar. Ya, hari ini 6 September, ya, dimana 6 September juga diperingati sebagai hari kesadaran buta warna pendengar. Ya, hari kesadaran buta warna sedunia diperingati setiap 6 September untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai buta warna dan pengalaman orang yang memiliki perbedaan dalam melihat warna. Ya, peringatan ini tercatat sebagai perayaan internasional yang juga diperingati di Inggris dan Amerika Serikat. Ya, kami kutip dari laman Day of the Year. Pemilihan tanggal 6 September berkaitan dengan kelahiran ilmuwan Inggris John Dalton pada tahun 1766. Ya, Dalton dikenal sebagai salah satu tokoh pertama yang mengamati dan mempelajari secara ilmiah bahwa manusia dapat melihat warna dengan cara yang berbeda. Ketertarikan Dalton terhadap penglihatan warna berawal dari pengalaman dirinya yang dan saudara laki-lakinya yang memiliki cara pandang terhadap warna berbeda dari kebanyakan orang. Ya, pada masa itu Dalton menduga kondisi tersebut disebabkan oleh cairan berwarna biru di dalam mata dan kemudian menyebutnya sebagai Daltonisme, meskipun penjelasan tersebut ternyata tidak tepat. Ya, Dalton bahkan mewariskan matanya untuk kepentingan penelitian setelah meninggal dunia sebagai upaya membantu menjawab penyebab perbedaan penglihatan warna tersebut. Lebih dari 150 tahun kemudian, perkembangan ilmu genetika menunjukkan bahwa buta warna dapat diwariskan secara genetik, termasuk menjelaskan mengapa kondisi tersebut juga dialami oleh Dalton dan saudaranya. Dalam perkembangannya pendengar, Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia, organisasi Nilaba yang didirikan pada 2010 berperan dalam meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan penyandang buta warna di tengah masyarakat. Ya, organisasi tersebut kemudian mendirikan Hari Kesadaran Buta Warna Nasional yang pertama kali diperingati pada 2015 dengan memilih tanggal kelahiran John Dalton sebagai bagian penting dari sejarah peringatan. Ya, sejak pertama kali diperingati, pendengar, Hari Kesadaran Buta Warna terus berkembang dan melihat dan melibatkan masyarakat di berbagai negara melalui media sosial serta kegiatan edukasi lainnya. Ya, peringatan ini pendengar juga membantu meluruskan anggaran bahwa semua orang dengan buta warna hanya dapat melihat dunia dalam warna hitam dan putih, karena kondisi tersebut umumnya membuat seseorang melihat warna dengan rentang yang lebih terbatas. Hari Kesadaran Buta Warna menjadi momentum untuk memahami bahwa perbedaan penglihatan warna merupakan bagian dari keragaman pengalaman manusia. Melalui edukasi, pemeriksaan penglihatan, dan perhatian terhadap kebutuhan penyandang buta warna, masyarakat diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif, ya, dan mudah diakses oleh semua orang. Ya, pendengar, demikianlah informasi ini kami hadir untuk Anda untuk kita ketahui bersama, ya. Dan Hari Kesadaran Buta Warna yang diperingati setiap tanggal 6 September.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini. Ikut.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Ya, masih bersama kami RRI 1 Bengkalis. Sepertinya terasa kebersamaan kita di sore ini sudah sampai pengunjung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami, mendengarkan informasi, menikmati lagu-lagu pilihan, dan menghabiskan waktu minggu sore Anda bersama RRI Bengkalis. Semoga kebersamaan sore ini pendengar bisa memberikan hiburan dan sedikit menemani waktu santai Anda bersama keluarga maupun orang-orang tercinta ya. Saya Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Semoga hari Anda menyenangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tentu kita semua ingin segala amal yang kita kerjakan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik akan sampai kepada Allah manakala seorang hamba mengerjakannya sesuai petunjuk Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kenyataannya ada beberapa perkara yang dapat merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Paling tidak ada 6 perkara yang dapat merusak amalan baik yang telah kita kerjakan. Yang pertama, al-istighlal bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan aib orang sehingga lupa pada aib sendiri. Cepat tahu kesalahan orang, tak pernah tahu dengan kesalahan diri sendiri. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada sifat ini di dalam diri kita. Jaga aib orang, maka Allah akan menjaga aib kita. Man satara musliman satarahumahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, qaswatul qulub, keras hati. Terkadang keras hati lebih keras dibandingkan batu karang. Tak menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Apa penyebab kerasnya hati? Menurut Qadi Al-Fudail ada 3. Yang pertama, makan. Tak ada yang salah dengan makan, karena makan adalah kebutuhan. Tetapi terlalu banyak makan, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, tidur. Tak ada yang salah dengan tidur, karena tidur adalah nikmat. Tetapi terlalu banyak tidur, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, bicara. Tak ada yang salah dengan bicara, karena bicara adalah komunikasi. Tetapi terlalu banyak bicara, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia sehingga ia terus memfokuskan diri untuk mencukupkannya, bahkan sampai takut kehilangan dunianya. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai penyakit al-wah. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apapun tanpa takut dosa. Ia takkan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikerjakannya ia bisa melakukan pembenaran atasnya. Yang kelima, tulul amal, terlalu panjang angan-angan dan terlalu banyak keinginan. Merasa hidup masih lama di atas dunia sehingga enggan untuk bertaubat. Pesan Imam Hasan Al-Basri, ma atala abdul amal illa asa al-amal. Tidaklah seorang hamba memanjangkan angan-angannya kecuali itu memperburuk amal perbuatannya. Yang keenam, zulmun la yantahi, kezaliman yang berketerusan. Perbuatan maksiat biasanya membuat candu sehingga sulit untuk ditinggalkan. Di satu sisi dia beramal, di sisi lainnya ia tidak berhenti melakukan dosa. Hati-hati, perbuatan inilah yang dapat merusak amal kebaikan yang telah dilakukan.
pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mesti harus kita perhatikan, 6 perkara perusak amal yang bisa merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk tidak masuk di antara 6 perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin, hadirat, dan para pemirsa yang budiman, adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan. Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi. Dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Quran. Silakan Ustaz.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Hikmah berkata, la yakun ta'akhuru umadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ani mujiban liyaksika fahuwa bomila lakal ijabah fima yakhtaruhu lakala fima takhtaru linafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan.
1: Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat, membuat kita berburuk sangka padahal kita sudah berdoa. Jangan risau, karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena Allah Maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat, tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala yang terbaik, karena Dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah, tetapi ingat yang terbaik hanyalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili.
1: Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram, doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat, doa itu pupuk. Yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu, bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu, sempurnakan tawakal. Nah, saudaraku, pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya, atau nanti oleh Allah diberikan di akhirat nanti, atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda. Sepanjang sesuatu doa bukan doa kemaksiatan atau doa memutuskan silaturahmi. Ini penting. Jadi keinginan adalah baik, tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Kita berkeinginan adalah karunia Allah. Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal. Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan. Ingin duniawi boleh? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Ah, saya ingin punya mobil. Boleh. Tapi untuk apa mobil? Untuk memudahkan urusan, untuk bisa nolong orang. Baru niat aja sudah jadi amal, kalau jadi kebaikan. Saya ingin menikah. Wow, menikah itu ibadah, boleh. Perkara kita jadi atau tidak nikah, karena mungkin keburu mati, itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh. Yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat itu. Ingin banyak uang supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sedekah. Ingin punya rumah banyak supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh. Ingin punya perusahaan besar supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk surga. Itu juga baik. Oh, bukan itu juga baik, itu sangat baik. Ada lagi yang lebih jelas. Saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya lakukan apa saja, yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah. Makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi, ingin menjadi ahli surga, ingin berjumpa dengan Allah, maka pengorbanan dunia jadi ringan. Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar, saya mah kata orang nenek-nenek, yang penting bidadari di surga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat, bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala adalah surga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya, hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi, etikanya apa yang terbaik menurut Allah, itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, faida azamta fatawakkal Allah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita, karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqa'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu.
1: Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras, tidak nyaman orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap harus kita jaga husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah maha adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak, sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam, tapi anak belum saja terbalik hatinya, malah kadang mempermalukan, berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat, di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya, baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter. Rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam, zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut, kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah, yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar, tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak, dan akan datang saatnya di diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan uraian-uraian ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita. Tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman, bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah, tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, ampuni ya Rabb, andai kata Engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa, banyak harapan kami yang menjadi maksiat. Ya Allah, bimbing kami agar apapun yang kami inginkan hanya ridha-Mulah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan hanya Engkaulah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberianmu membuat kami bersimpuh sujud bersyukur, yang kesabaran kami tidak menjauhkan kami darimu andai kata Engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuanmu, hati yang selalu puas dengan takdirmu, hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusanmu. Namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling Engkau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepadamu dari ketentuan yang mencelakakan. Kami berlindung kepadamu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepadamu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepadamu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah, agar setiap keinginan kami hanya Engkau yang ada di hati ini, hanya pertemuan denganmu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbaik sangka dengan ketentuan Allah dan menikmati niat dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang.

0: penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas

0: aktivitas di luar rumah dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
1: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
0: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
8: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
9: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
9: Tapi semuanya sibuk.
10: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
11: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
11: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main,
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
13: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, dan potensi udara kabut di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that that's going to be the case.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pak Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How we where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu.
1: Banyak hiburan, news update,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kepada Sang Pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: anak gendeng, gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Eh Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Ne, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri Pak Ne, kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah, relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan, peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nasib diperhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu. Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anakku itu.

0: Ya bener. Masa bohong? Jujur, Sin. Aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini, Kang. Sampai

0: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
1: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang.

0: Ben Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Le. Terpesona melihat Le Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Le. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Le Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Le. Le Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Ah,
0: mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak? Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang. Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam.

0: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
1: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, siman yang tuli gak bisa mendengar kentungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
0: Benar, Lek.
1: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Aku ni Gunawan dari mana seharian. Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres. Lu ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu. Datang bikin panik. Kenapa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air di lereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang, Kang Bandi. Tanah pereng bergerak, Kang.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Eh tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh, atau menjadi pelajar yang fokus sekolah?

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosan, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya, tapi boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya,
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Kiara, namun lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram. Jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Kiara.

0: gak bisa login. Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
1: Wah, kayaknya udah dihack nih. Susah nih Ki kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Iya, tolongin dong Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
1: Beneran gak bisa Ki? Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
1: Kamu harus ikhlas Ki. Coba deh bikin akun baru.
0: Yah, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun Rehan, 3 tahun aku baru dapat 30.000 followers.
1: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.

0: Gi, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
0: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
0: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
0: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
1: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
0: Oh, ribet juga ya, Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
0: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya, Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
0: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
0: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
0: Nah, gitu dong anak pintarnya Bunda.

0: Coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Kia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Kia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong. Followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua.
0: Dua. Bagi untung jualannya juga berdua ya, Ki.
1: Siap bunda.
2: Demikianlah sandiwara radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada sandiwara radio selanjutnya.

Sandiwara Radio, Sebening Kasih Ibu. Persembahan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat mendengarkan.

0: Ada.
1: Pintar sungguh anak bunda. Bunda bangga punya anak macam Bilqis ini.
0: Makasih bunda. Bilqis sayang banget sama bunda.

0: Seandainya waktu bisa kuputar, aku ingin ibu berada di sisiku saat ini. Aku rindu akan hangatnya pelukanmu dan hangatnya belai kasihmu.
1: Bilqis.
0: Eh, Bude.
1: Bude, lihat, kamu akhir-akhir ini melamun aja. Kenapa kamu, nak?
0: Gak ada apa-apa, Bude.
1: Kamu jangan bohong dengan Bude. Meskipun Bude tidak melahirkanmu, tapi sejak kecil Bude yang membesarkanmu, nak. Ayo cerita ke Bude, ada apa?
0: Akhir-akhir ini Bilqis selalu ingat dengan ibu, Bude. Kenangan masa kecil bersama ibu selalu terbayang di ingatan. Bilqis rindu ibu, Bude.
1: Sing sabar, Cahayu. Bude dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Kirimkan doa untuk ibumu. Hanya doa yang dapat kamu berikan untuknya. Yang sabar, Yondo.

0: Mamun.
1: Ah, Dedi, bikin kaget aja.
0: Calon wisudawan pemuncak, kok murung aja sih? Seharusnya kamu happy dong.
1: Gimana ya, Det? Satu sisi aku bangga dengan apa yang aku raih. Di sisi lain, aku sedih. Di masa bahagiaku, ibu tak ada lagi bersamaku. Ia selalu berpesan kepadaku,
2: Bilqis harus janji sama ibu. Bilqis harus jadi anak pintar dan membanggakan keluarga.
3: Iya, ibu. Bilqis janji.
2: Cita-cita Bilqis ingin jadi apa?
3: Jadi dokter, bisa menolong orang banyak.
2: Masya Allah, mulia sungguh cita-citamu, nak. Ibu selalu mendoakan anak-anak ibu sukses ke depannya.
1: Tapi ketika aku mendapatkan apa yang aku inginkan, ibu sudah tiada. Ibu telah pergi meninggalkan kami.
0: Ah, sudahlah. Aku yakin ibumu pasti bangga dengan anaknya yang sebentar lagi kan bakalan mau jadi dokter dengan predikat sebagai pemuncak. Itulah perjuangan untuk almarhumah ibumu, Bilqis.
1: Iya, Dad. Aku telah berjuang untuk semua ini karena janjiku pada ibu. Tak terbalas kasihnya untukku.
0: Ya udah, pulang dari wisuda besok, aku temani kamu ke makam ibumu ya. Tapi hari ini kamu harus tunaikan janjimu dulu.
1: Janji apa sih, Dad?
0: Karena kamu sebagai wisudawan pemuncak, kamu harus traktir aku makan siang ini.
1: Oh, itu aman. Ayo.

0: Bilqis, sudah siap kamu nak?
1: Iya Bude, Bilqis sudah siap. Ayo Bude, kita berangkat.
0: Oh alah, ayo tenan kuendo. Pangling Bude ngeliatnya. Wis ayu, pinter. Siapa sih lelaki yang beruntung mendapatkan kuendo?
2: Yo akulah Bude, lelaki yang beruntung itu.
0: Waduh, nak Daddy nih kaget Bude.
1: Udah ah Bude, jangan diikuti kelakuannya si Daddy. Ntar makin ngelunjak loh Bude. Udah ah, ayo beruan, ntar terlambat.
2: Iya iya, udah cantik, jangan sewer dong. Ayo Bude, kita pergi.
3: Selanjutnya, wisudawati atas nama Dr. Bilqis dengan predikat pemuncak.
0: Selamat Yondo, apa yang kamu cita-citakan telah tercapai. Gak sia-sia perjuanganmu selama ini. Kamu memang anak yang pintar, Cahayu.
1: Terima kasih, Bude. Semua berkat dorongan semangat dari Bude. Apalagi sejak Ibu tiada, Bude lah tempat mengadu. Menjadi pengganti Ibu, Bude.
0: Yo wes, Nduk, jangan sedih. Ibumu mesti bangga melihatmu bisa meraih kesuksesan. Meskipun beliau sudah gak ada, yang penting jangan lupa kirimkan doa untuk ibumu ya Nduk.
2: Selamat ya Dr. Bilqis, sukses selalu buat kamu.
1: Makasih Dad, tapi kamu gak lupa kan dengan janjimu?
0: Janji apa tuh Nduk?
2: Enggak dong. Gini Bude, kemarin janji dengan Bilqis ini mau nganterin Nyekar ke makam ibunya. Bude mau ikut?
0: Oh ala itu toh, kirain janji nak Daddy jadi mantu Bude.
1: Apaan sih Bude, bikin malu aja.
2: Apa yang mau dimalukan, kan bentar lagi, iya kan Bude?
0: Iya nak Daddy, ojo isin-isin. Yowes pergi sana, ntar kemalaman nyampe nya. Bude gak bisa ikut, karena Bude ada arisan sore ini. Hati-hati di jalan yo. Nak Daddy, bawa mobilnya hati-hati.
1: Kami pergi dulu, Bude. Assalamualaikum.
2: Kami pergi dulu, Bude.
0: Iya, hati-hati. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Ibu, apa kabar di sana? Pasti sudah bahagia kan? Ibu tak merasakan sakit lagi kan? Maafkan anakmu Ibu, yang belum bisa menghapus lukaku karena kehilanganmu. Ternyata sembuh tak semudah itu. Merelakanmu pun tak segampang kata.
1: Bilqis harus janji sama Ibu.
0: Terlalu banyak kenangan dengan sejuta kebaikanmu untukku, hingga aku menjadi seperti ini.
2: Iya Ibu, Bilqis janji.
0: Aku pun tak sekuat dulu ketika Ibu masih ada menemaniku. Andaikan Ibu masih ada, banyak sekali cerita hidupku yang ingin kubagikan padamu. Ibu, duniaku terlalu kejam bila ku hadapi sendiri. Terbiasa denganmu, hingga ketika ku ditinggalkan, aku tak bisa menguatkan hatiku tanpamu. Begitu pedih rasanya merindukan dipeluk ragamu, tapi tak mampu kurengkuh kembali. Semoga Al-Fatihahku bisa menembus rinduku yang terhalang dinding makammu.

Demikian Sandiwara Radio Sebening Kasih Ibu. Penulis naskah Hari Zardi. Editor Muhammad Irfandi. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan para pelaku. Bilqis sebagai Bilqis kecil. Ria Olivia sebagai ibu. Nabila Fitri sebagai Bilqis. Sri Mawarti sebagai Bude. Rahmat Zayadi sebagai Dedi. Dengan sutradara Hari Zardi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Terpisahkan oleh takdir.
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
2: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
3: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
0: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
2: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
2: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
2: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
4: Oke, siap, Farel.
0: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Dia siapa ya?
1: Mana?
0: Oh, murid pindahan mungkin.
1: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket?
0: Tahu tuh.
1: Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
1: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Mala. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Mala ya.
2: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
1: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
2: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: Oh, dia mirip Mala ya? Mala?
1: Farel?
0: Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, Malah? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, Malah. Gak boleh.
1: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku gak mau, Malah. Aku gak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba, Malah merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
1: Aduh, Farel, kepalaku sakit banget, Farel.
0: Malah, kamu kenapa? Malah, lah, bangun, Malah. Loh, Malah, ya Tuhan, Malah, kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Malah pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Malah segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Malah, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Malah di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Malah pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Malah pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, iya, iya. Ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu. Sama-sama, Bu.
2: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah satu jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Malah. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Malah?
5: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi, saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis. Dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
4: Maksud dokter, Malah sudah meninggal?
5: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
4: Malah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, Ibu yang sabar ya Bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik, Bu.
4: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah, Bu. Saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi, Bu? Nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
4: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin, Bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan Oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.
7: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina?
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
9: Hah?
10: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kok, bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei, awas, ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku, dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita, dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini-gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu. Kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita, pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman,

0: media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh, Mbak, ngerti gak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah gak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana, apa kabar? Semoga jawabanmu gak cuman kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget gak komunikasi." Aku bilang, sampai sekarang gak dibales. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang, dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh, Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi

Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar. Bahkan di seluruh tanah air, suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah, dan sampai di akhir hayatnya,

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umati, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Ya, saudara pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini kami cukupkan dulu, karena kita akan ikuti program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah ya, berjumpa kembali kita saat ini dalam program Mutiara Pagi, program yang insya Allah senantiasa bisa Anda dengarkan dan ikuti setiap hari, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Dalam perjumpaan ini pendengar, berharap kami dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar di Mutiara Pagi hari ini ya, edisi Senin 7 September 2026. Topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan terkait dengan menjaga lingkungan. Ya, untuk membahas topik ini atau tema kita ini pendengar, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita yang juga beliau senantiasa selalu menyapa kita di Mutiara Pagi edisi Senin, ada Ustaz Dr. Andos Haji Muksin Zahari MA yang juga merupakan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih ini sudah meluangkan waktu kembali untuk menyapa pendengar kita di Mutiara Pagi hari ini. Kabar bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz kabarnya? Semoga selalu sehat. Ya, walaupun tampaknya beberapa hari belakangan agak kurang sehat kemarin Ustadz ya, tapi semoga segera membaik ya Ustadz ya. Kami doakan. Kami doakan Ustadz sehat lagi, fit lagi ya Ustadz ya, dapat melakukan aktivitas lagi dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Menjaga lingkungan topik kita ya Ustadz.
2: Iya, insyaallah.
1: Baik, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pendengar. Boleh nanti Anda berpartisipasi karena tentu akan kita buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab yang barangkali ada yang ingin Anda tanyakan nanti berkaitan dengan pembahasan ini. Silahkan ya. Anda bergabung di line telepon 0761245955. 0761245955 ataupun via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar. Bergabung di WhatsApp Pro 1 0811767399991 ya, khusus di via pesan singkat WhatsApp. Baiklah pendengar Pro 1, kita akan lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Mutiara Pagi ini dengan terlebih dahulu sama-sama kita akan menyimak untuk tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andos Haji Muksin Zahari MA dengan topik kita menjaga lingkungan. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. وَبَتَغِ فِي مَعَافَاكَ اللَّهُمَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ أَيْضًا فِي آيَاتِ الْأَخْلَاقِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Masyarul muslimin dan muslimat, pendengar RRI di Pantiga sedih berada di Cipun dan Pempun rahimahumullah. Akhir-akhir ini kita kembali lagi disibukkan dengan adanya kabut asap yang merajalela ya, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Bukan saja kita di Riau, tapi bahkan juga di beberapa provinsi dan bahkan sampai ke negara tetangga. Nah, ini menandakan bahwa kita betul-betul, terutama para pelakunya, tidak mengindahkan peringatan Allah di dalam ayat tadi. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-A'raf ayat 58 tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wada'uha fa wada'ma'aha inna rahmatullahi faridu minal muslimin. Janganlah engkau merusak di bumi setelah diperbaiki oleh Allah, dan berdoalah kamu dengan penuh harap dan cemas. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat tersebut kemudian juga beririsan dengan surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah berfirman, wa batarni fi ma'atat Allah daral akhirah wa la tansa nasibatani dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wa la tawmir fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, hendaklah engkau berusaha untuk mendapatkan duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Mendapatkan akhiratmu, jangan lupa dunia. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang media yang kita baca bahwa merajalelanya kota rekrutan yang disebut dengan Karakutla itu dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membuka lahan untuk perkebunan, tetapi dengan cara-cara merusak alam, yaitu dengan cara membakar. Apa efek yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah bahwa kerusakan alam itu semakin meluas, sehingga menimbulkan kabut asap yang tebal dan merajalela kemana-mana. Nah, ini mengakibatkan kehidupan kita terganggu. Ya, apalagi mereka yang balita, mereka ibu hamil, yang namanya lansia, yang secara kesehatan sudah terganggu, maka dengan kabut asap ini semakin menjadi-jadi, semakin memprihatinkan. Apa yang disebut dengan ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu istilah kedokterannya. Jadi dia sangat merusak kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum melakukan pembakaran hutan, seyogianya mereka bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah merusak secara meluas di muka bumi ini. Pemerintah mesti harus bertindak dengan tegas untuk sebagai bentuk pertanggungan jawaban daripada mereka yang apabila terbukti merusak, tentu mereka harus berani bertanggung jawab mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar dan juga oleh masyarakat lain pada umumnya. Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian dan sangat peduli terhadap lingkungan yang baik. Nah, itu kalau kita bicara tentang lingkungan secara luas, bahwa apa yang ada di sekitar kita itu adalah sarana pokok untuk kehidupan kita. Maka jangan kita rusak. Sumber-sumber air kita harus kita pelihara dengan bagus. Pembuangan sampah tidak sembarangan. Islam itu sudah mengajarkan kepada kita tentang kebersihan dan kesehatan. Sehingga Rasulullah bersabda, an-nazafatu minal iman atau at-tahuru minal iman. Jadi lingkungan kita ini jangan kita perlakukan dengan semena-mena. kita bisa bayangkan sejumlah fauna yang hidup di hutan itu sungguh sangat terganggu. Hewan-hewan terganggu, dan pada akhirnya hewan-hewan itu tidak jarang kemudian menyerang manusia, masuk ke daerah-daerah pemukiman, baik di desa maupun perkotaan, karena rumah mereka terganggu akibat daripada kebakaran hutan itu. Demikian juga dengan sumber air, karena air itu adalah kehidupan buat kita. Maka air yang ada di lingkungan kita harus kita pelihara dengan bagus, kita pergunakan dengan sehemat mungkin. Jadi jangan juga berlebihan kita menggunakan air itu. Nah, oleh karena itu kita pelihara dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah menyatakan ja'alna kulla syai'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Kalau secara non-fisik, lingkungan kita ini juga harus terhindar dari perbuatan-perbuatan masyarakat yang membuat keonaran atau yang menghadirkan apa yang disebut dengan penyakit masyarakat. Itu juga lingkungan. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan agar kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan harmonis, ya, dan dengan cara membina hubungan satu sama lainnya dengan sebaik-baiknya. Kita harus menghindarkan diri kita dan lingkungan kita dari penyakit masyarakat. Jadi kita tidak boleh abai apabila misalnya di sekitar kita ada sekelompok orang yang terlibat narkoba, kita biarkan. Yang terlibat pencurian, kita biarkan. Anak-anak yang duduk-duduk tanpa ada arah yang jelas harus kita ingatkan. Maka Pak RT, Pak RW yang baru dilantik oleh Pak Wali Kota, tolong dilihat ini, jaga masyarakat kita, jaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Ini harapan kita, insya Allah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, menjaga lingkungan, ya, pembahasan yang kita simak bersama dalam Mutiara Pagi hari ini, yang tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber kita, ya, Halo Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Syari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Anda yang ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, mungkin ada yang ingin juga Anda tanyakan, tentu yang berkaitan dengan pembahasan ini, boleh pendengar di line telepon ini kami sudah buka 0761 24595, atau di WhatsAppnya Pro 1 0811 76 73 991. Langsung kita menyapa di ujung telepon pendengar kita, Ustadz, ya, ini ada yang bergabung. Baik. Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu?
3: Yang sayangku sehat, ya.
1: Alhamdulillah,
3: dan
1: sehat.
3: Dan selamat dan perjalanan dengan Allah yang sehat dan selamat sampai kita tujuan.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Iya.
1: Ini dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Atika di
3: Pandal, Siak Ulu, Kampal.
1: Oh iya, baik Bu Atika. Silakan Ibu. Oh,
3: begini, Ustaz. Kenal jadari semua. Saya selalu begini, Ustaz. Kalau ada sampah itu, saya bakar, tapi untuk menjaga pernapasan masyarakat malam hari, tapi nggak banyak sampahnya. Tapi kalau sekarang karena ada tukang sampah, sampah itu saya pungut, saya kemas di dalam plastik, nanti diangkat oleh orang sampah. Kemudian pohon, karena punya pohon pisang, Ustaz, daunnya itu suka ke arah tetangga. tapi saya untuk menjaga lingkungan biar bersih rapi gitu, saya ambil sesuatu yang daun pisang yang ke rumah tetangga itu biar rapi dan bersih kelihatannya. Kemudian kalau berbuah pisangnya ya bagi-bagilah kanan kiri muka belakang samping. Nah itu untuk menjaga kebersihan tuh maksudnya gini, tak mencegah penyakit juga. Dan membakar tadi takut terganggu pernapasan, maka malam hari saya membakarnya. Tapi setelah dari tempat sampah ada sekarang, sampah itu saya kemas, masukkan kantong plastik rapi-rapi, dibawa oleh tong sampah. Apakah ini sudah termasuk saya menjaga lingkungan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Ustaz langsung menanggapi.
2: Ya, ini justru yang baik ya. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengganggu lingkungan, baik dia berupa sampah ataupun dalam bentuk tanam-tanaman. Jadi kalau kita bertetangga, tanaman kita itu ada cabangnya, ada buahnya ke tetangga, itu bukan hak kita, itu adalah hak tetangga kita gitu ya. Ya kalau tetangga kita tidak sudi dengan cabang atau buah yang menjulur, maka kita berkewajiban untuk memangkas. Sehingga baik daun-daunnya, rantingnya, buahnya tidak jatuh kepada tetangga. Nah tentu sebelum hal itu terjadi, sebaiknya lah kita menanam tanaman itu yang jauh jaraknya dari batas tetangga itu sebaiknya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh ibu dengan membagi hasil dengan tetangga dan tetangga itu tidak merasa risih dengan hal itu, ya baik-baik saja gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang pembakaran sampah, betul. Jadi kita membakar sampah itu kalau dapat memang di malam hari atau sore menjelang malam. Tapi dalam situasi kabut seperti sekarang ini, mungkin sebaiknya kita hentikan dulu. Kalau memang akan kita bakar juga, cuman kalau memang ada petugas kebersihan yang kita apa namanya bisa titipkan kepada mereka, itu lebih baik lagi. Karena kalau tidak salah, petugas kebersihan itu nanti akan mengumpulkan sampah-sampah dan memilah sampah itu menjadi hal-hal yang produktif. Kalau tidak salah program dari Pemko Pekanbaru seperti itu, bisa di daur ulang sehingga dia bermanfaat gitu. Bahkan masyarakat yang membawa sampah atau menyetorkan sampahnya ke tempat-tempat penampungan yang ditentukan itu malah dibayar. Nah itu kan hal yang bagus. Nah artinya kita betul-betul telah peduli kepada lingkungan kita, insya Allah.
1: Ya baik ya. Terima kasih sudah ditanggapi Ustadz, dan demikian tadi Bu Atika ya, apa yang disampaikan telah ditanggapi oleh Ustadz kita. Masih ada waktu tentu, pendengar lain juga boleh di nomor yang sama dapat Anda gunakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustadz, Bu, sama Ibu apa nih Bu?
1: Saya Suci, Bapak.
4: Pak Ustadz, ya Ustadz, sekeluarga minal izin, Bapak izin, mohon maaf dan batin.
1: Iya Bapak, Pak Suci. Ada
4: lingkungan Ustadz. Lingkungan masyarakat Ustadz, kita rumah teratur, ada depan dan belakang tak teratur Pak Ustadz. Jadi masyarakat Ustadz, WC atau air pelimbah mengalir depan-depan rumah atau di samping rumah Pak Ustadz. Itu apakah berdosa Pak Ustadz, orang yang samping-samping yang kiri kanan Pak Ustadz?
1: Ya, air limbah
4: kita membersihkan, dia mengalir terus. WC-nya terbuka, busuk barunya Ustaz. Kata orang Melayu busuk. Itu macam mana Ustaz?
1: Ya Pak Suhaimi.
4: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanggapannya bagaimana Ustaz? Silakan.
2: Iya, dapat kita pastikan bahwa tetangga kita yang memiliki memiliki MCK yang tidak terurus seperti itu namanya ya, itu jelas merusak lingkungan itu. Jadi ya, mestilah dimusyawarakan di mana letak setitiknya ya kan, dibuat sebaik mungkin sehingga dia tidak mengalir keluar gitu ya. Kalau air limbahnya mengalirnya kemana? Jadi disinilah yang saya katakan tadi, peran RT kita itu. Jadi masalah-masalah yang muncul antar tetangga, Pak RT kita mesti tanggap gitu loh. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama, yang apabila itu nanti terbiar akan menjadi masalah yang besar. Jadi kalau misalnya tanpa kehadiran RT justru antar tetangga itu rukun, nah itu lebih bagus. Artinya ada inisiasi dari masing-masing pihak untuk memperbaiki kondisi itu. Nah itu yang kita harapkan.
1: Baik, itu ya Pak Suhaimi, coba dilibatkan RT kalau memang tidak menemukan jalan keluar jika sudah dimusyawarahkan begitu ya Ustadz ya. Baiklah, pendengar Pro 1 masih di kebersamaan kita kali ini. Satu pertanyaan Ustadz di via WhatsApp ini, ada pendengar kita yang bergabung Ustadz ya, dari pendengar kita 0852 71 87 sekian. Ustadz, ini bagaimana membedakan antara menerima musibah sebagai ujian dengan menganggap manusia dengan menganggap manusia tidak perlu bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Nah, ini maksudnya mungkin musibahnya sebagai ujian, tapi mungkin karena tidak dilakukan oleh yang bersangkutan begitu Ustadz, tapi orang lain. Bagaimana kita menanggapi itu? Silahkan Ustadz.
2: Jelas ya, setiap segala sesuatu itu tentu ada hikmahnya. Termasuk hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak kita sukai. Misalnya datangnya sakit, kan tidak ada orang yang mau sakit ya. Itu ada hikmahnya gitu ya. Nah, atau kita misalnya mengalami kecelakaan di jalan, itu ada hikmahnya, walaupun musibah itu tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu setiap manusia harus juga dapat membawakan dirinya sebagai orang-orang yang senantiasa dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Tetapi kalau misalnya faktor-faktor itu mengakibatkan pengaruh yang luas, nah ini tentu kita harus tahu juga bagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan itu bisa bertanggung jawab. Sebab kalau kita sebagai orang yang terkena musibah, ya kita bisa mengambil hikmah tentu. Hikmahnya apa? Ya kita berjaga-jaga diri. Ya kan? Tidak serta-merta kita merasa wah bahwa ini gak apa-apa. Nah, kita harus berjaga diri, menjaga kesehatan kita. Tetapi pihak yang melakukan kerusakan mesti bertanggung jawab. Sama halnya kejadian banjir bandang di Aceh kemarin itu, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, itu mesti bertanggung jawab. Kenapa kayu-kayu dalam ukuran besar yang sudah digergaji rapi itu meluncur begitu aja sampai ke kota-kota atau muara kan? Nah ini ada pihak yang sengaja itu untuk merambah hutan kita secara membabi buta gitu ya. Nah, barangkali memang perlulah pemerintah melakukan moratorium ya. Moratorium untuk pembukaan lahan dalam skala besar itu dengan cara-cara yang tidak benar. Karena paru-paru dunia ini diharapkan dari Indonesia nih, hutannya harus lestari, harus banyak, harus rimbun. Ya, hutan lindung kita mesti harus dipelihara. Nah, mungkin perbaikan lahan-lahan kita untuk dihutankan kembali itu harus dilakukan dengan segera, insyaallah.
1: Iya, baik Ustaz, masya Allah. Terima kasih nih Ustaz untuk jawaban dari pendengar kita. Ustaz, ini sudah di penghujung Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan ataupun juga penutup dari Ustaz tentang pembahasan ini bagaimana? Silakan.
2: Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau orang merusak. Apa itu merusak diri sendiri? Apa itu merusak diri orang lain? Merusak lingkungan. Kenapa? Tindakan-tindakan yang kerusakan itu akan sangat merugikan, akan sangat membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain tidak bisa hidup dengan bagus. Oleh karena itu, mereka-mereka yang merusak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang selalu muslihun, memberikan satu jadilah orang-orang yang selalu memberikan satu kondisi di mana lingkungan itu terpelihara dengan bagus, hubungan dipelihara dengan harmonis. anak-anak bisa belajar dengan bagus ya, tidak ada gangguan, yang bekerja juga seperti itu. Maka ini adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk menciptakan sebuah lingkungan yang baik, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kita, sampai kepada masyarakat luas.
1: Yeah.
2: Dan kepada pemerintah, tentu sekali lagi kita mengepil agar dilakukan tindakan-tindakan yang efektif ya, untuk membuat jera para pelaku kerusakan alam jagat raya kita ini.
1: Iya, baik Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz ya sudah bersama kami di kesempatan ini Ustadz. Semoga kiranya apa yang disampaikan tentu menambah pemahaman dan juga bermanfaat untuk pendengar kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, dengan pembahasan topik khusus kita dengarkan menjaga lingkungan bersama Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program Mutiara Pagi hari ini, saya Sujir Asli yang pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya di kesempatan ini kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, menyampaikan Warta Rio Pagi.
1: Pelaksanaan dari Pes 2026 berjalan lancar, sukses. Animo masyarakat di Kota Pekanbaru cukup tinggi.
2: Manajemen Bandara SS Pekanbaru menerima informasi adanya penutupan Bandara Soekarno-Hatta.

Pokok-pokok berita utama. RRI Fest 2026 sukses digelar dengan antusiasme tinggi masyarakat Pekanbaru. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan seperti olahraga, kesehatan, lingkungan, UMKM hingga seni budaya. Erupsi anak Krakatau, ribuan calon penumpang pesawat dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta batal terbang pada Minggu 6 September 2026. Saudara, untuk Wartario pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Wartario pagi hari ini selengkapnya di Senin 7 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, RRI Fest 2026 sukses digelar dengan antusiasme tinggi masyarakat Pekanbaru. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan, olahraga, kesehatan, lingkungan, UMKM, hingga seni budaya. Berikut selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kota Pekanbaru resmi berakhir dengan sukses. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang menghadiri sejumlah kegiatan hingga acara puncak yang dipusatkan di halaman RRI Pekanbaru. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Amran Syarifuddin mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dengan animo masyarakat yang cukup tinggi. Beragam kegiatan digelar dengan mengusung sejumlah tema mulai dari cinta lingkungan, kesehatan, sosial, olahraga, donor darah, UMKM, hingga seni dan budaya. Amran menyebutkan pelaksanaan RRI Fest 2026 menjadi bagian dari upaya RRI untuk berkontribusi dalam mengembangkan berbagai sektor di tengah masyarakat.
2: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berjalan lancar, sukses. Animo masyarakat di Kota Pekanbaru cukup tinggi dan 6 spot yang kita laksanakan itu ya, cinta lingkungan, cinta kesehatan, ya sama Pak, sama terus kegiatan olahraga, kegiatan udara, kegiatan UMKM, terus lomba-lomba, seni budaya, semua berjalan sukses dan hari ini puncaknya ribuan masyarakat Pekanbaru memenuhi halaman RRI Pekanbaru dan ini bagian dari upaya kita untuk tetap mengembangkan segala sisi ya, ekonomi, sosial, budaya, UMKM, ini untuk sama-sama kemaslahatan masyarakat untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Sukses RRI Fest 2026!
1: Sementara itu, Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat, peserta hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam RRI Fest 2026. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan yang diselenggarakan RRI. Agung mengatakan tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi tolak ukur bagi RRI sebagai media publik untuk terus menghadirkan konten yang mampu membawa aspirasi masyarakat.
3: Seharian kita sudah melaksanakan kegiatan RRI Fest dan alhamdulillah berakhir menjelang maghrib. Ini membuktikan bahwa antusias masyarakat, antusias peserta mulai dari TK, SMP, pelajar, bahkan masyarakat termasuk UMKM, alhamdulillah berhasil sukses. Karena ini menjadi tolak ukur bahwa RRI menjadi salah satu media yang senantiasa membawa aspirasi masyarakat, dekat dengan masyarakat, dengan konten-konten siaran maupun konten-konten medsos yang betul-betul bisa menginspirasi masyarakat sehingga apa yang dilakukan itu berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan.
1: Kedepan, Agung berharap sejumlah perlombaan yang digelar dalam RRI Fest dapat dikembangkan ke tingkat nasional. Dengan demikian, RRI Fest tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat Pekanbaru, tetapi juga dapat menjadi wadah bagi peserta dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ya, RRI Fest 2026 Pekanbaru dapat apresiasi dari Pemko dan ini dinilai jadi wadah edukasi masyarakat serta penguatan budaya literasi melalui kolaborasi. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di RRI Pekanbaru mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pekanbaru. Kegiatan yang menghadirkan berbagai rangkaian acara tersebut dinilai tidak hanya meriah, tetapi memberikan nilai edukasi bagi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingut Ahmad Huta Suhud, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 yang dinilai mampu menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah edukasi yang sejalan dengan upaya pemerintah Kota dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat.
5: Ya, pertama apresiasi ya, karena acara ini pertama dia meriah, kemudian edukatif. Sebenarnya kan RRI ini kalau pandangan kami memang dia sangat besar kontribusinya bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita. Nah tadi saya sampaikan pesan Pak Wali Kota bahwa bagaimana kita hari ini menghidupkan budaya literasi yang benar. Semua kita punya kontribusi terhadap kegiatan literasi ini. Nah, RRI yang memang dia kehidupannya di kelembagaan penyiaran kemudian di media massa tentu sangat besar perannya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa teredukasi dengan baik.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, mengatakan keberhasilan RRI Fest 2026 tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Yang menyebut tujuan utama dari kegiatan tersebut dapat tercapai karena ada kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah Kota Pekanbaru RRI, serta insan media.
6: Kita ketahui bersama, namun apa yang menjadi target dari kegiatan ini, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, alhamdulillah bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama. Karena bagaimanapun juga, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kota, RRI, termasuk teman-teman wartawan, kegiatan ini tidak akan sukses manakala kolaborasi menjadi titik kunci sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai.
4: Agung menambahkan RRI akan terus berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi serta memperkuat hubungan dengan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Alu Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, gelaran RRI Fest 2026 berlangsung meriah dengan menghadirkan bazar UMKM yang disambut antusias oleh masyarakat. Nur Suci Anisa melaporkan.
7: Gelaran RRI Fest 2026 hari ini berlangsung semarak dan menjadi wadah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk unggulan mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Jus Sehat, Dini mengaku senang bisa berpartisipasi serta berharap kegiatan ini dapat mendorong penjualan UMKM agar makin laris.
8: Hari ini alhamdulillah terima kasih banyak, saya dikasih kesempatan buat open stand di sini, buat nemenin, buat meramaikan acara RRI Fest 2026. Senang banget ya karena rame. Terus satu lagi, semoga acaranya juga lancar. Teman-teman UMKM juga makin lancar jualannya, makin laris. Buat RRI ya khususnya, semoga makin sukses, makin jaya, makin mengudara, makin lancar lah pokoknya.
7: Hal senada disampaikan Erni, pelaku UMKM kuliner, yang berharap kegiatan bazar seperti RRI Fest bisa berkelanjutan untuk mendukung kemajuan UMKM.
9: Untuk pagi ini, untuk di stand saya, alhamdulillah. Dengan pengunjung yang ini, alhamdulillah. Kebetulan saya udah berapa kali untuk ikut RRI Fest. Mudah-mudahan acara ini menjadi rutinitas tahunan. Itu aja, dan mudah-mudahan
7: hanya pelaku usaha, antusiasme juga dirasakan masyarakat. Seorang pengunjung, Mirwan Coki, menilai acara ini sangat seru karena memadukan kegiatan olahraga dan bazar kuliner.
10: Hari ini acaranya seru banget karena kebetulan aku penggemar Zumba, jadi pagi-pagi kami udah datang sini untuk mengikuti Zumba. Dan kemudian sekarang haus, habis Zumba, terus beli minuman. Harapkan UMKM bisa melakukan ini setiap minggu pagi ya. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga makin jaya terus.
7: Melalui kegiatan ini, RRI Fest 2026 diharapkan dapat terus menjadi wadah kolaborasi positif dalam mendukung perkembangan UMKM lokal, serta mendekatkan RRI dengan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Ya, sementara itu, saudara, tim Kaltek Riau keluar sebagai juara pertama turnamen Mobile Legends dalam rangkaian RRI Fest 2026. Haryo Gunawan melaporkan.
11: RRI Pekanbaru menggelar turnamen Mobile Legends sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026. Turnamen tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Koordinator Lomba Mobile Legends RRI Fest 2026, Alfi Ramadhani, mengatakan jumlah peserta sengaja dibatasi karena rangkaian RRI Fest hanya berlangsung satu hari. Pembatasan tersebut dilakukan agar turnamen dapat berlangsung efektif dan tidak mengganggu rangkaian kegiatan lainnya. Alfi menjelaskan turnamen Mobile Legends menjadi bagian dari program Digital Activation pada RRI Fest 2026.
12: Karena dalam RRI Fest itu ada bagian yang mana disebut sebagai Digital Activation. Nah, jadi saya yang ditunjuk sebagai koordinator. Di sana dituliskan atau dijabarkan oleh pusat bahwa salah satunya yaitu pertandingan e-sport. Jadi dipilihlah
11: sebanyak 8 tim mengikuti turnamen Mobile Legends tersebut. Pertandingan berlangsung sejak pagi hingga sore hari dan mempertemukan tim-tim yang bersaing untuk menjadi juara dalam ajang e-sport RRI Fest 2026. Tim Caltex Riau keluar sebagai juara pertama. Salah seorang anggotanya, Victor, yang juga dinobatkan sebagai MVP Grand Final, menilai kegiatan tersebut menarik karena mampu mengajak masyarakat mengikuti aktivitas positif sekaligus memperkuat kerjasama antar tim.
13: Acara ini menarik ya karena bisa mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bagus dan bisa meningkatkan kerjasama juga antar tim.
11: Sementara itu posisi juara kedua atau runner-up diraih oleh tim Weweng Esports. Antusias

0: melalui penilaian ketat, 3 peserta terbaik berhasil keluar sebagai juara. Nurisnu ya meraih posisi pertama berkat perpaduan warna yang dinilai paling tepat khususnya pada logo RRI. Berikut Hairani Januari ini melaporkan.
1: Sebanyak 34 peserta mengikuti lomba mewarnai dalam rangkaian RRI Fest 2026. Setelah melalui proses penilaian, 3 peserta terbaik berhasil meraih juara dengan perolehan nilai yang cukup ketat. Salah seorang juri lomba mewarnai, Alwi Suryatmaja, mengungkapkan persaingan di antara 3 pemenang berlangsung sangat tipis. Meski demikian, penilaian tetap dilakukan secara objektif berdasarkan sejumlah aspek yang telah ditentukan oleh Dewan Juri. Alwi mengatakan juara pertama memiliki keunggulan dalam memadukan warna pada logo RRI, pewarnaan logo dinilai pas dan sesuai sehingga menjadi nilai tambah yang membedakannya dari peserta lainnya.
2: Dari logo warnai ada 3 yang kita pilih. Yang pertama ada Nurisnu, tapi Nurisnu ini menambahkan objek atau instrumen lain dalam gambarnya yang tidak ada tadi itu, jadi termasuk kreativitasnya tinggi. Yang ketiga ada Timora dan dia 265. Perbedaannya dengan anak-anak lain itu, mereka untuk logo RRI itu kebanyakan anak-anak itu salah, jadi kebanyakan dikasih warna yang lain dan sebenarnya warna yang biru. Jadi tiga ini ada dua tadi yang dilakukan logonya betul dan memainkan gambar siwarna.
1: Juara pertama lomba mewarnai RRI Fest 2026 diraih oleh Nurisnu. Prestasi tersebut disambut rasa bangga oleh orang tua Nurisnu, Nurlia, yang mengaku sempat merasa khawatir karena sang anak terlihat santai saat mengerjakan gambar. Nurlia mengatakan peserta hanya diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan karyanya, namun rasa khawatir tersebut terbayar setelah Nurisnu mampu menyelesaikan karya dengan baik dan keluar sebagai juara pertama.
3: Bangga aja, soalnya gak nyangka kan dapet gitu.
4: Jadi bagaimana lo proses mewarnainya nih selama lomba?
3: Aduh, kalau prosesnya lumayan rumit juga, soalnya dia nyantai-nyantai kak, bukan langsung itu ya kan, soalnya kan waktunya hanya 90 menit, sedangkan kertasnya kan A3, sedangkan dia ngambil krayonnya tuh kayak kukang, pelan-pelan, jadi kayak was-was aja mamanya kan, siap apa enggak, alhamdulillahnya siap.
1: Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan ketekunan anak-anak mampu menghasilkan karya terbaik. RRI Fest 2026 pun diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka melalui kegiatan yang positif. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Ribuan calon penumpang pesawat dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menuju Jakarta batal terbang sejak Ahad 6 September 2026 kemarin. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
5: Batalnya penumpang berangkat sehubungan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan penyebaran abu vulkanik di ruang bandara udara yang dilewati oleh jalur penerbangan pada Ahad 6 September 2026. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II mengalami pembatalan. Sampai Minggu sore, 32 penerbangan dari berbagai maskapai menuju Jakarta dan satu penerbangan Susi Air rute Pekanbaru menuju Dabo Singkep mengalami pembatalan akibat hal tersebut. Imam Murah Ginting, PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengatakan pihaknya mengetahui informasi terkait adanya penutupan Bandara Soekarno-Hatta melalui notice to airmen.
6: Terima kasih kepada media. Jadi awalnya kami dari manajemen Bandara SS Pekanbaru menerima informasi adanya penutupan Bandara Soekarno-Hatta melalui notem yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Jadi tadi pagi kami dapat notem bahwasanya bandara itu awalnya Bandara Soekarno-Hatta awalnya ditutup sampai dengan pukul 9.30. Namun terjadi perubahan, akhirnya Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
5: Firman, salah seorang ojek online, mengatakan sepinya orderan ke bandara karena penundaan penerbangan di Bandara SSK 2 Pekanbaru.
7: Oh, nggak ada ya? Biasanya dalam sehari itu ada atau tidak, Bang?
8: Per minggu biasanya, Bang. Alis per minggu lah.
7: Tapi hari ini tidak ada ya? Karena apa penyebabnya gua nggak tahu ya, Bang.
8: Tapi ketahuan ada nampak hilang.
7: Ada nampak

0: Saya di Alpala tadi, Suhut tadi ada CityLink nya, Pak.
1: Jam berapa itu, Bang?
0: Dari yang satu lah.
1: Oh, jam berapa?
2: Penerbangan tujuan lain hingga penerbangan internasional di Bandara SSK 2 Pekanbaru hingga kini masih normal. Reporter Tongkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti akan mengikuti ujian kompetensi untuk berebut 5 posisi kepala OPD. Penempatan pejabat tersebut dilakukan lewat manajemen talenta. Informasi ini dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini.
4: Setelah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, proses penempatan pejabat di 5 posisi kepala OPD yang masih kosong akan digelar dalam waktu dekat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti, Baharudin, mengatakan pemilihan peserta atau suksesor untuk mengikuti uji kompetensi dilakukan lewat manajemen talenta. Setidaknya ada sekitar 25 peserta yang sudah terpilih yang nantinya akan menjalani presentasi pemaparan makalah sesuai posisi jabatan yang dipilih. Seleksi tersebut akan berlangsung di kantor BKPSDM Kepulauan Meranti dan akan diuji langsung oleh komite talenta berjumlah 5 orang yang dipimpin Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti.
5: Jadi tahap ini sudah dibuka, berikutnya mereka akan melaksanakan uji kompetensi, dilakukan itu di Meranti, tepatnya di kantor BKPSDM, yang mana para peserta ini akan diuji atau diminta untuk mempresentasi, terus akan dilakukan proses tanya-jawab, dan itu nanti akan menjadi nilai bagi mereka untuk bersama dengan nilai manajemen talenta yang sudah ada, akan menjadi nilai akhir yang akan menentukan posisi mereka. Akhirnya kita dapat nanti 3 besar. Dari 3 besar itu nanti akan diputuskan oleh pimpinan siapa yang dipilih untuk mengisi pejabat eselon 2 yang kosong tadi.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandi Jauza meminta peserta yang akan mengikuti ujian kompetensi melakukan persiapan yang matang serta bersungguh-sungguh. Menurutnya, penempatan pejabat lewat manajemen talenta mekanismenya sangat terukur. Untuk itu, ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti tahapan secara sportif dan diharapkan tidak ada hambatan pada pelaksanaan nantinya.
6: Nanti ada pelila-pelila tahapan lain. Jadi diharapkan ikuti secara sungguh-sungguh, secara sportif. Mudah-mudahan semua perekrutan ini dapat jalan sebagaimana mestinya.
4: Dari hasil uji kompetensi nantinya akan menentukan siapa yang terbaik, di samping juga penilaian lewat manajemen talenta. Dari 5 posisi yang tersedia, ada sekitar 5 peserta yang akan bersaing di masing-masing posisi dan akan dipilih 3 terbaik untuk diserahkan kepada pimpinan. Sudandri menambahkan untuk di Provinsi Riau, penerapan sistem manajemen talenta dalam penempatan pejabat Meranti merupakan yang awal melaksanakannya. Ia menilai pola manajemen talenta mampu memacu kinerja ASN serta lebih efisien di sisi penggunaan anggaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kampung Dayun, Kabupaten Siak. Helikopter waterbombing dan alat berat dikerahkan. Informasi ini dilaporkan Santi Yunas.
7: Tim gabungan kembali melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada Minggu siang. Operasi pemadaman difokuskan di Dusun Pematang Sepetai dengan melibatkan personil gabungan. Kabak Ops Polres Siak Kompol Ermanto mengatakan pihaknya mengerahkan sedikitnya 50 personil untuk memperkuat tim gabungan di lapangan. 8 unit mesin pompa beserta selang dan berbagai peralatan pemadaman juga turut dioperasikan.
8: Heli menyiram lokasi yang panas kebakaran yang di sebelah sana itu mulai dari kemarin siang, dan hari ini juga dilaksanakan penyiraman dari menggunakan heli. Kemudian perlu diinformasikan bahwa saat ini untuk menyekat lajunya api membakar lahan-lahan kosong ini, Kita sudah diturunkan alat berat sebanyak 4 unit.
7: Sementara itu, Komandan Operasi Manggala Agni Siak, Ihsan Abdillah, mengatakan kebakaran ini merupakan yang kedua terjadi selama beberapa pekan ini. Sampai saat ini, upaya pemadaman terus dilakukan dengan bantuan waterbombing dan juga alat berat.
9: Periode 2 Dayun ini 15 hektar, kayak yang kemarin itu 30 hektar kan. Nah ini 15 hektar dan alhamdulillah ini hari yang keempat sudah kita lakukan penyekatan semuanya oleh tim gabungan ini. Kemudian masing-masing tim menyerang ke dalam dan alat berat juga membuat penyekatan dan membuat embung. Jadi kolaborasi yang luar biasa saya lihat di lapangan, dan sekarang 10 hektar sudah berhasil kita padamkan, tinggal 5 hektar lagi yang kita lakukan pendinginan di lokasi tersebut.
7: Sampai saat ini, lahan yang terbakar masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat memberikan dampak kabut asap. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. RRI Fest 2026 sukses digelar dengan antusiasme tinggi masyarakat Pekanbaru. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan, olahraga, kesehatan, lingkungan, UMKM, hingga seni budaya. Erupsi Anak Krakatau, ribuan calon penumpang pesawat dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menuju Jakarta batal terbang pada Minggu 6 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar, dan tentu kita masih terus melanjutkan rangkaian Riau Pagi ya. Hari ini masih di edisi Senin 7 September 2026 dan saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda, karena tentunya masih banyak ragam program siaran yang akan kami hadirkan menemani Anda di pagi ini. Ya, pendengar Pro 1, kita saat ini berada pada pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin di antara kita saat ini ada yang tengah bersiap-siap, akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas, akan bepergian dan juga akan melewati beberapa titik ruas jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, untuk itu pendengar, kami akan kabarkan nanti keruan dengan Anda informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru ya. Seperti apa hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama dalam berlalu lintas ya, dan bagaimana situasi kondisi saat ini di Kota Pekanbaru. Kami kabarkan nanti informasinya untuk Anda ya sekitar 5 menit lagi dari sekarang, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Oke. Sebelum kita bergabung dengan RTMC Ditlantas Polda Riau, pendengar, sudah kami siapkan hiburan lagu hits koleksi Pro 1. Sebuah lagu kali ini dari AB3 yang akan menemani kita, Love Song.

Pendengar Pro 1 pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Seperti tadi yang telah kami sampaikan untuk Anda ya, kita rangkai kebersamaan ini. Pendengar, sudah tiba waktunya kita akan menyimak informasi terkait dengan laporan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Ya, laporan ini kita simak langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau.

0: Ya, berdengar Pro 1 untuk informasi pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcer Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kita simak laporan langsung bersama Brigadir Ria melaporkan langsung dari RTM Sidit Lantas Polda Riau. Silakan Brigadir Ria, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saya ini dengan saya Brigadir Ria melaporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Senin 7 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif. Tinggallah sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panas. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti baik dari arah Garuda Sakti mengarah jalan Seberantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru terlihat volume kendaraan mulai meningkat. Baik kalau harus mengarah ke jalan Seberantas atau simpang Tape Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya dari arah Tape Gadang yang akan berbelok ke kanan ke jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup padat. Saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light. Untuk itu kepada para pengendara untuk mematuhi lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lalu lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tembusai atau pos Gurindam 2 terlihat cukup lengang dan kondusif. Tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tembusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke utara. Kendaraan kami akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tembusai ataupun dari Tembusai ke selatan ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC situasi arus lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrean kendaraan juga mulai meningkat dibuasi dengan kendaraan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.